0: ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 9 lebihnya 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman berdua di pukul 9 ini ya,
1: sebanyak 60
0: Topik pembahasan kita seputar judul nih teman berdua. Apalagi ini anak-anak muda ya yang suka judi online ini, bagaimana ini ya, bagaimana generasi kita, generasi muda kalau suka main judol ini ya. Aduh, yang ada nih bagaimana ya masa depannya ya teman pro 2 ya. Baik teman pro 2, hari ini topik kita tentang jerat digital yang mengancam generasi muda. Di era digital, internet bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka peluang untuk membuka peluang luas untuk belajar, berkarya, dan berbisnis. Tentunya yang sehat-sehat nih ya teman berdua. Namun, di sisi lain ia juga membawa ancaman tersembunyi yang kini semakin menjerat generasi muda. Judi online. Dulu judi identik dengan tempat gelap dan suasana tertutup. Kini cukup dengan satu sentuhan di layar ponsel, siapa saja bisa terjebak dalam lingkaran hitam yang sulit dilepaskan. Fenomena ini bukan lagi sekedar masalah individu, melainkan ancaman serius bagi masa depan bangsa, karena sebagian besar korbannya adalah anak muda. Nah, teman pro 2, mengapa judi online mudah menjerat anak muda? Yang pertama, akses yang sangat mudah. Cukup bermodal HP dan koneksi internet, satu judi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Tidak perlu identitas yang rumit, cukup daftar dengan data sederhana. Banyak platform judi online yang menyamar sebagai permainan atau hiburan sehingga sulit dibedakan oleh mata yang belum terlatih. Kemudian ada tren karena cepat kaya katanya. Kaya yang menyesatkan. Algoritma media sosial sering memunculkan iklan judi online dengan janji manis, modal 10.000 dapat jutaan dalam semalam. Waduh, ini anak muda pasti tergiur ini ya. Dapat 10.000, punya modal 10.000 nih teman pro 2. Bisa dapat jutaan dalam semalam, yakin. Anak muda yang masih mencari jati diri atau sedang mengalami kesulitan ekonomi mudah tergoda janji instan ini. Aduh, memang ya, mie instan saja enak, apalagi ini dapat cuan ya teman pro 2. Yang berikut, teknologi yang memanipulasi psikologi. Sistem judi online dirancang dengan mekanisme hampir menang nih katanya, yang membuat pemain merasa hampir saja hingga terus bermain untuk mengejar kemenangan yang tak kunjung datang. Jadi kalau menang dia happy. Aduh, kayaknya ini mesti main lagi nih. Kalau kalah pun tergiur lagi ya. Kalah saja tergiur ya teman produk, apalagi kalau menang. Hari ini mungkin ya dong bilang rezeki begitu ya. Tapi kalau kemudian sampai kamu bisa lebih parah dari itu lagi ya, bukan saja uang tapi aduh, bisa lah jual ini itu untuk mendapatkan uang untuk kamu bisa lagi main ya. Ini teman produ bagaimana ini ya, generasi muda kita jangan sampai tergiur ya. Kalau boleh sudah main game-game offline saja toh untuk jadi hiburan. Jangan lagi main judi online ya. Kurangi literasi digital dan finansial. Banyak anak muda belum memahami cara kerja algoritma dan risiko finansial dari platform yang mereka gunakan. Anggapannya sederhana. Sekali coba kalau menang langsung berhenti. Padahal tipu nih. Kalau sudah menang, main lagi. Akhirnya, aduh, bagaimana ini? Pelajaran jadi terbengkalai, pekerjaan juga ya. Jangan nanti begini masuk kantor, ini kenapa main masuk kantor terlambat ini gara-gara main HP ini. Semalam main judol sampai tengah malam, sampai subuh, akhirnya di kantor terlambat. Jadi kalau anak-anak muda ya, kalau boleh jangan terlalu aktif juga dong bilangnya. Kalau boleh pikir dulu masa depan, sekolah yang baik, kuliah, jangan terlalu tergiur dengan penawaran-penawaran yang hanya buat kamu nanti terjerumus, ujung-ujungnya dapat tangkap kah, dapat apalah ya. Aduh, kalau boleh jangan ya. Baik teman Pro 2, ada satu miliknya Tiwi dengan Jangan Bilang-Bilang.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu, air matang, dan air mentah.

batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi

heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air mata dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air mata meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

Aduh, cinta mati deng siapa ini? Semoga mau terhibur ya buat kakak Nyong yang ada di kota Ambon. Lagu ini juga spesial ya.

0: Instagram @rri_pro2fakfak. Pro2fakfak.
1: Kak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
2: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Teman Produal, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan topik kita di pagi ini ya, di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Topiknya judol, ya, jerat digital yang mengancam generasi muda. Dampak nyata yang dihadirkan judi online, dampak apa saja nih teman Produal? Awalnya hanya nominal kecil, tapi lama-lama taruhan semakin besar untuk menutupi kerugian. Waduh, kalau sudah menyangkut dengan cuan ini, memangnya generasi muda, apalagi anak-anak sekolah itu ya, dong su ada dapat gaji kah yang sampai dong mau main-main judol itu ya? Kalau boleh pikir belajar dulu supaya mungkin kakak dorang dapat ranking, kemudian nanti kalau yang SMA datang mau kuliah itu dapat tempat kuliah atau universitas yang bagus, yang unggul, yang bisa memberikan masa depan terbaik buat kamu ya. Janganlah ya main-main judul itu, kalau bisa main apa ini yang tadi Desi bilang itu, main game-game ini offline saja ya. Ada buah-buah, ada mahjong. Daripada main judol, awas ya, tidak boleh. Itu adik-adik pelajar, generasi muda itu harus pintar-pintar untuk pendidikan, bukan untuk main-main yang seperti begitu. Uang jajan, tabungan, pendidikan, hingga uang sekolah pun habis tak tersisa. Tidak jarang korban terjerat hutang pinjaman online, pinjol. Untuk membayar hutang judi, nah ini nih orang tua harus perhatikan. Anak-anak ini punya HP itu harus diawasi ya. Mereka itu isi daripada HP itu apa saja di dalamnya ya. Kalau digunakan untuk pendidikan, untuk belajar, karena sekarang anak-anak sekolah itu ya, dorang juga punya soal-soal itu, apalagi kalau tengah semester itu biasa ya. Ya, bagi-bagi pengalaman orang tua. Itu bukan lagi dorang belajar dari buku saja, tapi dorang belajar itu dari HP, karena soal-soal itu juga banyak keluar melalui HP itu. Jadi, ya gunakan untuk pendidikan lebih baik ya. Dampak mental dan emosional, hancur dalam sesaat. Kecemasan berlebihan, depresi hingga pikiran bunuh diri akibat tekanan hutang dan ya, rasa bersalah. Gangguan tidur, pola makan karena pikiran terus terganggu oleh permainan. Sifat berubah menjadi mudah marah, tertutup dan menjauh dari lingkungan sosial. Dampak sosial nih apa saja teman Produa? Hubungan yang retak, kehilangan kepercayaan dari keluarga dan teman-teman. Aduh. Jangan suka pinjol ya teman Produa ya. Apalagi itu adik-adik pelajar itu. Wih, kalau pinjam-pinjam terus nanti ganti dengan apa? Yang ada bohong mama dengan papa. Ini di guru di sekolah ada bilang kita harus kumpul uang sekian ratus. Wah, padahal begini teradai. Karena itu tadi mainnya itu judi online. Waduh, bahaya ini ya generasi muda ya. Iya, kembali di pokok pembahasan, mengapa judi online disebut jerat digital? Istilah jerat digital sangat tepat untuk menggambarkan judi online karena yang pertama, tidak kasat mata. Jerat ini terlihat seperti perangkap fisik. Ia masuk lewat hiburan, iklan, atau bahkan rekomendasi teman. Yang kedua, selalu ada di saku. HP yang seharusnya jadi alat produktivitas berubah menjadi alat perusak masa depan. Yang berikut, sulit dilepaskan. Sistemnya dirancang untuk membuat pemain terus kembali. Sekali masuk, keluar butuh perjuangan yang besar. Yang berikut, yang keempat, nyasar generasi digital natif. Anak muda yang paling aktif di internet justru yang paling rentan terkena dampaknya.
Nah teman produser, sebelum kita lanjut ya, Desi ada punya beberapa nomor lagu nih. Ada 3 nomor lagu yang sudah siap. Ada Numata dengan Raja Jatuh Cinta. Aduh, Raja siapa ini? Ada juga Lady Gaga, Just Dance. Kita dengar dulu. Tetap stay tune di Pro 2 Pak.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku anterin.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan...

0: ikuti Pro2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 ada satu, bukan ada satu ini ya teman Pro 2 ya. Judul kita hari ini ada topik tentang judol, judi online. Jerat digital yang mengancam generasi muda. Langkah-langkah pencegahan, tingkatkan literasi digital, yakni paham bahwa

bahwa tidak semua yang ada di internet itu benar-benar ya benar atau aman. Kelola keuangan dengan bijak. Pahami bahwa uang hasil kerja keras tidak boleh dipertaruhkan. Apalagi nih generasi muda kayak adik-adik pelajar dorang ini belum ada gaji, mama dan papa yang kasih, jadi jangan gunakan untuk judol. Apalagi sampai tadi itu yang Desi bilang pinjol lagi ya. Datang tagihan baru bingung. Ini mau dapat uang dari mana kalau ujung-ujungnya tipu papa dan mama toh? Apalagi tipu mama dan papa ini, aduh di sekolah ini ada ini itu, akhirnya orang tua kasih uang karena pikir untuk sekolah padahal untuk judol. Aduh. Jadi pilahkan ke aktivitas yang positif. Isi waktu luang dengan hobi, olahraga, belajar keterampilan yang baru atau berkarya. Berani bilang tidak. Jika ada teman yang mengajak judi online, berani menolak dan ingatkan bahayanya. Jadi orang tua juga harus pandai-pandai untuk monitor anak-anak ya. Jangan sampai mereka menggunakan media sosial untuk hal-hal yang negatif. Bukan yang menyangkut dengan pelajaran itu, tolong diperhatikan orang tua. Karena orang tua yang paling tahu ya anak-anak di rumah itu seperti apa. Jangan karena mama papa ada sibuk kerja terus cuma kasih uang, akhirnya anak-anak gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, teman pro 2, harapan untuk generasi muda. Generasi muda adalah aset terbesar bangsa, di tangan merekalah masa depan Indonesia berada. Namun, jika mereka terus terjerat dalam judi online, mimpi-mimpi besar itu akan runtuh sebelum sempat tumbuh. Jadi, judi online bukanlah jalan pintas menuju kaya, melainkan jalan cepat menuju hancur. Tidak ada keberuntungan di sana. Yang ada hanya manipulasi, kerugian, dan penyesalan. Itu tadi ya, teman pro 2, topik kita hari ini. Untuk generasi muda, tetap semangat dalam pendidikan. Pikir dulu pendidikan biar masa depan kamu juga baik ke depan. Dan tentunya jangan terjerat dengan pinjol, apalagi judol ya. Judol dan juga pinjol. Terima kasih buat semua teman pro 2. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak Fak.

memeriksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari.

diperiksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis.

atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi ruang

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. 4 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Masih bersama dengan Desi hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Satu jam ke depan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara bakal Desi hadirkan untuk menemani berbagai aktivitas yang sedang dijalankan untuk semua, sedang dijalani ya, buat semua teman Pro 2 yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak, yang ada di Ambon, yang ada di mana lagi nih, yang ada di Ambon, semangat ya. Cuaca di sana bagaimana ya, panas, mendung, atau lagi turun hujan? Nah, semoga saja cuacanya cerah ya, seperti kota Pala Fak-Fak siang ini ya, sangat cerah dengan sang mentari yang bersinar terang ya. Tapi matahari, ya masih matahari satu ini, belum satu orang satu ya. Baik teman Pro 2, ada satu, sudah ada requestan juga ini ya teman Pro 2. Ya mau request lagu, ya mau salam-salam, bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990. Dan juga bisa melalui RRI Digital. Jangan lupa untuk yang belum mendownload, bisa langsung download melalui App Store dan Play Store.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

tentunya. Satu pilihan lagu ya, requestan datangnya dari Kakak Delif yang ada di Ambon Manise, di kota Ambon, satu miliknya Dewa 19 dengan Mahamir. Semoga menghibur ya buat Kakak Delif dan juga semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di

0: man. What a tune. Daniel Bedingfield. Oh, what a talented family.
1: All right, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi

16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Selamat siang teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat kakak Good Day yang ada di kota Senja Kaimana. Apa kabar nih siang ini? Semoga segala aktivitas di sana berjalan lancar. Bagaimana dengan cuaca yang ada di kota Kaimana? Semoga di sana juga cuacanya cerah seperti di kota Palapak-pak siang ini. Selamat berapa aja ya buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Pak-pak, masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ada satu miliknya Judika dengan Tak Mungkin Terhapus. Tetap stay tune di Pro 2 Pak-pak.

Selamat siang buat Mama Sanaki yang ada di seputaran Jalan Sekru sana ya. Mama lagi apa ini? Sudah masak kah? Aduh, sedikitlah anak piara mau merapat. Semoga mau terhibur ya Ma dengan sajian lagu yang sudah disiapkan. Tetap semangat dalam menjalani hari-hari bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu tercinta yang ada di rumah.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 50 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Bersama dengan saya Desi dari pukul 5 ya teman Pro 2 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Itu berarti sudah kelar nih Desi temani ruang dengar teman Pro 2. Selanjutnya teman Pro 2 akan ditemani bersama dengan rekan-rekan lain di santai siang, sore ceria, bahkan di jaga malam. Desi pamit undur diri, kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: sampai siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi santai siang nih. Kalau tadi dari Yaspada, kalian udah teman sama Kamaul dari pukul 5 sampai pukul 11. Nah, di edisi santai siang ini dari pukul 11 sampai nanti pukul 6 atau pukul 18.00 kali bakal ditemani sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman tentu saya dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 bareng Windy. Nah, seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita lanjut nih, by the way, apa kabar dulu nih teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Terpantau dari dalam studio sih cuacanya lagi cerah banget nih, mantep banget untuk beraktivitas. Nah, sebelum kita lanjut sama informasi-informasi, topik, dan obrolan-obrolan random lainnya, seperti biasa, ini punya beberapa lagu pembuka segmen santai siang ini. Dan ini juga udah masuk di Pro 2 Hits List. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan atau lagu favoritnya mau diputerin nih di siang hari ini untuk menemani kerja, sekolah, atau ngampusnya teman-teman nih, teman-teman boleh langsung join di WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990 atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di live chatnya RRI Digital nih. Nah, untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store, udah gratis dan enggak berbayar ya teman-teman. Balik lagi nih, kayak tadi Winnie bilang, Winnie punya 3 lagu buat membuka segmen santai siang ini di sesi jam 11 ini. Nah, ini punya Angels Like You dari Miley Cyrus, dengan Caraku dari Arsy Widianto, dan ada Berbunga-Bunga Sendiri. Waduh, Berbunga-Bunga Sendiri nih dari Aruma. So, langsung aja, let's listen together. Enjoy.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Nah itu dia tadi satu lagu, enggak satu lagu sih, lagu terakhir yang terplay adalah Burung Bunga Sendiri dari Aruma. Nah, karena tadi ini dibilang ini juga Pro 2 Hits List ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau diputerin lagu favoritnya, gimana sih ngomongnya, yang mau lagu favoritnya diputerin, teman-teman bisa join nih di WA Pro 2 di 0811489490, atau teman-teman bisa gabung di live chatnya RRI Digital. Nah untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. Nah selanjutnya Windy bakal puterin satu lagu yang kedengerannya manis banget nih, tapi ternyata juga bisa bikin kita kenyang cinta dengan segala rasa nih. Lagu yang ngegambarin perasaan orang yang mungkin lagi jatuh cinta, yang mungkin sekarang lagi relate sama teman-teman ya. Sampai-sampai hal sederhana pun bisa berasa spesial banget nih pas dijalani berdua, asik. Ada rasa bahagia. Sampai batuk. Ada rasa bahagianya, gemesnya, dan ada rasa bucin-bucinnya nih teman-teman, yang bikin lagu ini berasa deket banget nih atau relate banget nih sama kita-kita ini, enggak kita-kita, sama teman-teman yang mungkin lagi ngerasain. Nah, lagu ini dikhususkan ya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi senyum-senyum sendiri nih gara-gara baca chat seseorang, atau yang baru sadar nih kalau ternyata cinta itu memang bisa bikin mood naik. Cinta itu bisa bikin mood naik. Tapi jangan HTS ya teman-teman, karena itu bisa bikin love patah. Nah, ini dia satu lagu dari Adrian Halif, Makan Tuh Cinta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: hit list.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Acak!

Itu dia tadi satu lagu dari Adian Halif, Makan Tuh Cinta, dan beberapa lagu lainnya. Nah teman-teman, karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 11.50, ini bakal balik lagi di jam 12 dengan obrolan seperti biasa ya. Udah di, teman-teman sudah tahu di jam 12 kita bakal ngobrol apa. Nah, lagu terakhir yang bakal Windy puterin, ada Aku Ada Karena Kau Ada, dari Raja, dan The Giver dari Capel Run. So langsung aja, ini dia.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Masih stay di 89 FM Produo Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy nih teman-teman. Masih di edisi santai siang nih. Kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 12 dengan pembahasan atau obrolan atau tema tentang UMKM seperti biasa ya teman-teman, di jam 12 nih. Nah, karena ini di jam 12, selamat siang dulu nih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi makan siang. Karena ini memang jamnya makan siang ya teman-teman. Mungkin yang masih sibuk di sekolah, kampus, atau tempat kerja, atau mungkin sekarang yang lagi jaga toko, atau yang lagi bantuin orang tuanya jualan nih, atau mungkin yang sekarang lagi rebahan nih, rebah-rebahan ya. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sebenarnya deket banget nih sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, kayak di Flyer, sesuai tema, kita bakal obrolin UMKM dan semangat wirausaha anak muda. Karena kalau ngomongin wirausaha nih teman-teman, kadang kita langsung membayangkan orang yang udah punya toko besar nih, punya banyak karyawan, punya brand terkenal, atau punya modal puluhan, bahkan ratusan juta nih. Nah, padahal wirausaha itu gak selalu dimulai dari sesuatu yang besar ya teman-teman. Kadang dimulai dari dapur rumah aja nih, atau kadang dari satu meja kecil. Nah, kadang juga dari satu HP aja. Bahkan kadang cuman dimulai dari celetukan nih, atau keinginan, kalau ini kita jualan kira-kira ada yang beli gak ya. Nah, pertanyaan sederhana nih, pertanyaan sederhana seperti itu bisa jadi awal dari sebuah usaha. Jadi teman Pro 2, coba deh teman-teman lihat di sekitar kita, ada yang jual makanan, ada yang jual minuman, terus ada juga yang jual kue, ada juga yang jual pakaian, terus ada juga nih yang buka jasa desain, ada juga yang jual hasil kerajinan tangan mereka, ada yang punya usaha fotografi, ada juga yang jual produk lokal nih. Nah, ada juga yang memanfaatkan media sosial buat menawarkan produknya. Dan menariknya nih teman-teman, banyak dari aktivitas itu bisa dimulai oleh anak muda kayak kita ini. Dan menariknya, jadi anak muda tuh bukan cuma pasar atau konsumen aja, kita juga bisa menjadi pelaku dari usaha ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal UMKM nih teman-teman, jadi teman-teman tahu nggak, menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, UMKM punya peran yang sangat besar dalam ekonomi Indonesia. Nah, data pemerintah yang dipublikasikan pada 2026 menyebut kan sektor UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nih. Bahkan UMKM juga disebut menyumbang sekitar 60% investasi nasional dan 16% ekspor non migas. Gila enggak tuh teman-teman? Jadi kalau selama ini kita menganggap usaha kecil itu cuman jualan biasa aja, teman-teman jangan salah dulu nih. Karena jumlahnya mungkin kecil secara skala, tapi kalau dikumpulin dampaknya besar banget buat ekonomi. Dan disinilah anak muda punya ruang, karena anak muda biasanya punya satu modal yang sangat berharga, itu ide kreatif. Nah, belum tentu punya modal uang banyak nih, belum tentu punya toko, belum tentu juga punya karyawan, tapi punya ide. Misalnya ada teman-teman yang suka masak nih, bisa mulai dari satu menu dulu nih, lama-lama jadi banyak. Nah, untuk teman-teman yang suka desain juga nih, bisa mulai menawarkan jasa desain yang sederhana dulu. Atau teman-teman yang suka bikin video, bisa belajar membuat konten untuk membantu promosi usaha nih. Yang suka fotografer juga bisa nih, bisa belajar foto produk. Nah, kalau teman-teman suka makanan khas daerah,
Bagaimana kalau makanan lokal ini dikemas dengan cara yang lebih menarik lagi? Nah, itu namanya melihat peluang ya, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut buat berbincang-bincang lagi, Winnie pasti punya beberapa lagu nih. Jadi kita break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia.

0: mengikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Ya, welcome back teman-teman, masih di Pro 2 Fak-Fak dan masih bareng Windy dan masih dengan obrolan yang sama nih. Nah, yang lagi kita ngobrolin sekarang, semangat wirausaha anak muda dalam mengembangkan UMKM. Nah, dan tadi kita udah ngomongin satu hal nih teman-teman, bahwa menjadi pengusaha itu gak harus selalu dimulai dengan modal yang besar nih. Kadang yang paling penting itu justru berani memulai dulu ya teman-teman. Karena kalau kita terus menunggu semuanya sempurna, bisa-bisa kita gak mulai-mulai nih. Nah, kalau nunggu modalnya udah banyak dulu nih baru mulai. Atau enggak kalau followersnya udah banyak dulu nih baru mau jualan. Atau enggak kalau udah jago dulu nih baru mau bikin usaha. Akhirnya itu semua cuma jadi rencana aja nih, padahal kita bisa belajar sambil berjalan. Nah, contohnya ini kayak gini ya teman-teman. Teman-teman punya teman nih yang jago bikin makanan. Terus teman-teman punya teman yang jago desain. Terus teman lainnya juga ada yang jago bikin video nih, ada yang jago ngedit juga nih. Nah, teman lainnya juga lagi punya kemampuan buat jualan. Kenapa gak digabung aja? Buka satu usaha tapi bersama-sama. Yang satu bagian produksi, yang satu bikin desain, yang satu bikin konten, terus yang satunya bantu promosiin. Nah, itu kan satu ide kecil ya, bisa berubah menjadi sebuah usaha bersama nih. Makanya, ya teman-teman, anak muda itu punya keunggulan lain nih, yaitu kolaborasi. Jadi gak harus semuanya dikerjain sendirian nih. Kadang kita terlalu sibuk nih buat mikirin usaha, ini usaha aku. Padahal bisa juga nih, ini usaha kita bersama. Dan kalau kita ngomongin soal UMKM zaman sekarang nih teman-teman, satu hal yang gak bisa dipisahkan adalah digital. HP yang selama ini kita pakai buat scrolling, buat chattingan, bisa juga dipakai untuk jualan. Karena media sosial yang selama ini kita gunain untuk melihat konten orang, buat berpatah-patah hati ria, bisa juga kita gunain untuk memperkenalkan produk kita. Iya gak sih teman-teman, daripada chatan sama doi yang gak jelas itu, mending dipakai buat ngontenin jualan kita, promosiin jualan kita. Nah, tapi tentunya teman-teman, kalau di media sosial tentunya bukan cuman sekali upload aja nih terus besoknya langsung rame, gak gitu ya teman-teman. Namanya usaha nih perlu konsistensi. Hari ini upload, besok upload, terus belajar bikin foto yang lebih bagus lagi, desain yang lebih bagus lagi, terus belajar nulis caption yang menarik. Terus kita juga harus belajar memahami apa yang disukain sama pelanggan yang lagi viral. Nah, belajar menerima kritikan juga, karena kritikan itu bisa membangun ya. Nah, belajar juga menghitung pemasukan dan pengeluaran. Dan yang paling penting, belajar menerima ketika kita gagal. Karena sesuatu yang kita mulai gak langsung harus berhasil ya teman-teman. Dan gagal itu gak apa-apa, itu manusiawi. Nah, pemerintah juga menekankan pentingnya digitalisasi UMKM nih teman-teman. Dalam publikasi Kemenko Perekonomian, transformasi digital disebut penting agar UMKM bisa memperluas pasar dan meningkatkan daya saing nih. Tantangan UMKM sendiri bukan hanya soal modal aja, tapi juga inovasi teknologi, sumber daya manusia, branding, pemasaran, legalitas, sampai standarisasi. Data yang dibagikan tadi itu dikutip langsung atau laman resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ya teman-teman. Nah, lanjut lagi, artinya apa? Kalau anak muda mau masuk dunia UMKM nih, jangan cuma belajar jualan aja nih. Belajar juga cara mengelola usaha. Karena jualan dan membangun bisnis itu dua hal yang berbeda ya teman-teman. Jualan mungkin hari ini dapat uang, tapi membangun bisnis berarti kita harus siap memikirkan setelah mendapat uang, besok harus bagaimana nih? Bulan depan harus bagaimana? Nah, kalau pelanggan bertambah, kita harus bagaimana? Dan kalau produk yang kita kembangkan
itu harus berkembang seperti apa. Nah, pola pikir seperti ini yang perlu dibangun. Nah, dan kalau kita tarik sendiri ke kalau kita tarik ke fak-fak sendiri nih, sebenarnya peluang itu banyak banget nih teman-teman. Kita punya kekayaan lokal. Nah, kita punya kuliner, kita punya hasil laut, punya pala dan berbagai produk lokal lainnya. Punya budaya juga dan punya cerita tentang daerah. Nah, semua itu bisa menjadi inspirasi bagi anak muda untuk menciptakan produk dan jasa yang punya nilai tambah. Bukan hanya menjual produknya aja nih, tapi juga menjual cerita atau historinya. Misalnya produk lokal nih, jangan cuman ini pala, tapi bagaimana kita memperkenalkan ini produk dari fak-fak loh, ini berasal dari daerah kita, ini punya cerita, ini punya nilai budaya. Nah, itulah yang bisa buat produk menjadi lebih menarik ya teman-teman. Karena di zaman sekarang, orang bukan cuman mau beli barang aja nih. Kadang orang beli cerita, pengalaman, dan identitas. Nah, jadi buat teman-teman yang hari ini mungkin lagi punya ide buat berbisnis, jangan buru-buru nyerah nih, jangan buru-buru, kayaknya gak bisa. Nah, coba ubah menjadi bagaimana caranya supaya bisa. Nah, karena pertanyaan yang berbeda bisa menghasilkan tindakan yang berbeda juga. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Esensi buku Produa Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Produa, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi buku Produa Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Nah, teman-teman, masih bareng Windy ini. Dan sampailah kita di bagian terakhir obrolan di siang hari ini nih, teman-teman. Dan Windy mau mengajak kita semua untuk melihat nih, UMKM tuh bukan cuma sebagai aktivitas untuk mencari keuntungan aja nih, teman-teman. Tapi juga sebagai ruang kita untuk belajar nih. Karena ketika kita menjalankan usaha, kita belajar banyak hal nih, teman-teman. Kita bisa belajar disiplin, belajar komunikasi, belajar melayani orang. Kita juga bisa belajar mengatur uang, belajar menerima kritikan, dan belajar membuat keputusan nih. Selain itu, kita juga bisa belajar buat bekerja sama. Dan yang paling pentingnya, belajar buat bertanggung jawab dengan pilihan kita sendiri, ya teman-teman. Karena kadang kita melihat orang lain sukses, terus tiba-tiba nyeletuk aja, enak ya, dia udah punya bisnis sendiri. Tapi kita kan cuma melihat hasil akhirnya aja nih. Kita gak tahu berapa kali dia gagal. Kita juga gak tahu berapa kali produknya gak laku. Kita gak tahu nih berapa kali dia harus memperbaiki produknya. Kita juga gak tahu berapa kali dia harus belajar dari nol lagi. Makanya jangan terlalu cepat membandingkan awal perjalanan kita dengan hasil akhir perjalanan orang lain, ya teman-teman. Jadi kalau hari ini teman-teman baru bisa mulai dari hal kecil, itu gak masalah ya teman-teman. Mulai kecil itu bukan berarti punya mimpi kecil nih. Justru dari sesuatu yang kecil, kita bisa belajar membangun sesuatu yang besar. Nah, ini punya tantangan kecil nih buat teman-teman hari ini. Bukan tantangan yang aneh-aneh nih ya. Nah, coba teman-teman ambil waktu sebentar. Terus lihat nih, atau notes, kira-kira teman-teman nih jago apa sih? Tulis 3 hal. Misalnya teman-teman misalnya Windy nih, Windy nih jago apa sih? Windy jago memasak. Nah, Windy juga jago baking. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang jago desain, ada juga yang jago komunikasi, atau ada juga nih yang jago bikin konten. Karena dari kemampuan ini apa yang dari kemampuan ini apa sih yang bisa teman-teman tawarkan kepada orang lain? Nah, dari situ mungkin muncul satu ide. Jadi nggak perlu langsung menjadi bisnis yang besar ya teman-teman. Cukup satu langkah aja nih. Cari tahu siapa yang membutuhkan. Tanya teman, cari informasi, apalagi sekarang zaman digital ya. Semua udah bisa di searching dari TikTok, dari Google, bisa googling untuk mencari informasi nih. Belajar juga bisa dari situ. Jadi coba nih teman-teman, cari informasi, belajar, terus coba lagi, terus evaluasi, terus coba lagi. Nah, karena UMKM bukan hanya tentang berapa banyak uang yang bisa kita hasilkan, tapi juga berapa banyak masalah yang bisa saya bantu buat selesaikan, atau diri kita sendiri bantu buat selesaikan. Nah, kalau kamu bisa membuat makanan yang memudahkan orang mendapatkan sarapan, itu peluang ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa buat desain yang membantu usaha orang lain terlihat lebih menarik, itu juga peluang. Nah, kalau teman-teman bisa bantu UMKM lokal buat membuat konten atau mempromosikan UMKM ya, itu juga peluang. Karena kalau teman-teman bisa mengemas produk lokal menjadi lebih menarik, itu juga disebut peluang. Jadi jangan hanya jangan hanya mikir aja nih, kira-kira apa sih yang bisa saya jual. Tapi coba deh mikir apa yang bisa saya bantu. Karena dari situlah bisnis yang punya nilai bisa tumbuh. Nah, Widi punya data penutup teman-teman. Sekali lagi, data pemerintah menunjukkan nih betapa besarnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia.
Nah, Kemenko Perekonomian pada 2025 menyebut jumlah UMKM sudah lebih dari 64 juta unit usaha, berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB, serta menyerap hampir 97% tenaga kerja. Jadi, ketika anak muda mulai usaha kecil, jangan merasa usaha kita kecil, karena usaha kecil yang dikelola serius bisa punya dampak yang besar. Nah, teman Pro 2, aduh, lanjut lagi. Nah, teman Pro 2, mungkin hari ini teman-teman belum punya bisnis, itu gak apa-apa nih, gak apa-apa ya. Mungkin teman-teman baru punya ide aja, itu udah bagus banget nih. Nah, atau mungkin teman-teman baru punya hobi, itu lebih bagus lagi, karena siapa tahu dari hobi itu bisa lahir sebuah produk, dan produk itu lahir dari produk itu bisa lahir sebuah usaha nih. Dari usaha itu lahirlah lapangan pekerjaan, dan dari situ anak muda yang berani mencoba bisa muncul dampak yang lebih besar untuk banyak orang nih. Jadi jangan takut untuk mulai dari kecil, jangan malu untuk belajar, jangan takut untuk mencoba, dan jangan menunggu semuanya harus sempurna, karena tidak ada yang sempurna.

0: Tapi jangan kemana-mana.
1: Ngelek ya teman-teman, mikir dulu nih. Widi pamit dari live ini. Tapi teman-teman jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak Fak ya teman-teman, karena Winnie masih bakal menemani ruangnya dengar teman-teman nih. Untuk live-nya atau untuk obrolannya kita lanjut lagi di lain waktu dan kesempatan ya teman-teman. Nah, Winnie pamit undur diri.

Nah teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fakfa, karena Windy bakal balik lagi di jam 1 tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya ya. Ada beberapa lagu yang sudah Windy siapkan untuk menemani siang harinya teman-teman nih. So langsung aja, let's listen together, enjoy. 1, 2

0: physical and see if you would touch me.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Masih di 89 FM Pro 2 Fofak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bersama Windy di edisi santai siang ini, teman-teman. Seperti biasa, di jam 1 ini Windy bakal membagikan informasi seputar dunia olahraga nih. Jadi langsung aja kita masuk ke informasi pertama, ada Barca nih. Barca menang 2-1 atas Al Ahli di trofi gempar ke-61. Barcelona memenangkan Festa del Gampor Estrella Damm ke-61 dengan mengalahkan Al Ahli 2-1. Laga dimainkan di Spotify Camp Nou, Kamis 20 Agustus 2026 di hadapan 54.224 penggemar. Dengan Hamzah Abdel Karim dan Rapinha mencetak gol di babak pertama. Rapinha berkolaborasi bersama Fermin Lopez untuk mencetak kemenangan ini, sementara Abdel Karim bermain di tengah dan berhasil menyarankan gol keempatnya di pramusim. Namun pemain Mesir itu memilih tidak merayakan gol melawan mantan klubnya. Rapinha menggandakan keunggulan dari titik penalti sebelum jeda setelah ia membuat gol dari proses penalti. Al Ahli membalas di babak kedua melalui Zizo yang mengontrol dengan luar biasa sebelum memukul John Gracia pada menit ke-51. Anthony Gordon mengira dia mencetak gol ketiga, namun dianulir karena pelanggaran. Sementara Gordon juga gagal mengeksekusi penalti di menit ke-89 yang diselamatkan El Senawi. Indulangi, yang diselamatkan El Senawi. Trofi ini adalah gemper pertama di Spotify Camp Nou dalam 4 tahun. Flick melakukan 6 perubahan di jeda dengan Dani Olmo dan Anthony Gordon di antara pemain yang diturunkan. Gavi, Adeyemi, Chris Tensen, Pedri, Bisewu, dan Szczesny masuk di babak kedua. Pramusim kini telah berakhir bagi Barcelona. Mereka akan berusaha mempertahankan gelar La Liga saat bertandang ke Elche pada hari Minggu. Kemenangan ini menjadi modal positif bagi Barca menyambut musim kompetisi 2026-2027. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tembok kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Pegangin cetak gol debut, Atletico Madrid menang atas Malaga. Pegangin mencetak gol spektakuler saat Atletico Madrid menang 2-0 atas Malaga di Metropolitano, Kamis 20 Agustus 2026. Kemenangan tersebut mengawali musim La Liga 2026-2027 dengan 3 poin bagi Atletico Madrid asuhan Diego Simeone. Dalam waktu normal 45 menit babak pertama, kedua tim tampil dengan pertahanan terbaiknya. Serangan kedua tim selama 45 menit pertama tak membuahkan satu gol. Memasuki babak kedua, Lima memecahkan kebuntuan menit ke-70 setelah memotong dari sayap kanan dan melepaskan tembakan kaki kiri. Alex Baena kemudian menggandakan keunggulan melalui tendangan bebas dari jarak 25 yard ke bagian atas gawang. Atletico kesulitan menciptakan peluang pada babak pertama karena Julian Alvarez dan Alexander Sorloth absen. Kiper Jan Oblak kemudian melakukan penyelamatan penting pada masa tambahan waktu babak pertama. Atletico berhasil memecah kebuntuan dan mempertahankan keunggulan sampai pertandingan berakhir. Kemenangan tersebut memperpanjang catatan Simeone pada pertandingan pembuka La Liga menjadi 1 kekalahan. Simeone mencatat 8 kemenangan dan 6 hasil imbang dalam 15 pertandingan pembuka La Liga tersebut. Malaga yang baru promosi hampir mencetak gol pembuka secara mengejutkan pada babak pertama, namun peluang tersebut gagal dimanfaatkan sehingga Malaga harus mengakhiri pertandingan tanpa gol. Atletico Madrid bertekad memperbaiki performa musim sebelumnya yang menghasilkan perolehan poin terendah dalam 14 tahun. Kemenangan atas Malaga menjadi modal awal bagi tim Simeone dalam upaya memperbaiki capaian tersebut. Informasi ini dilansir laman kami rri.co.id.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Bawa misi presentasi, Timnas Voli Putri Indonesia kejar 6 besar AFC 2026. Tim Nasional Voli Putri Indonesia menargetkan 6 besar AFC Continental for Women's 2026 di Cina. Mereka siap bersaing. Ketua PBSI, Bapak Imam Sujarwo, menyadari perjuangan Indonesia tidak mudah. Sejumlah tim tangguh siap menjadi lawan berat dalam turnamen tersebut. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id. She said every time I close my eyes I feel like I could disappear.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Winnie teman-teman di edisi santai siang nih. Nah, kalau tadi di jam 1 ada beberapa informasi yang udah Windy bagiin ke teman-teman. Sekarang di jam 2 seperti biasa, setelah informasi olahraga ada informasi seputar dunia hiburan atau informasi entertainment nih teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Ada dari dunia perfilman nih. Ada Disney tetapkan tanggal rilis Ghost Rider dibintangi Ryan Gosling. Disney telah menetapkan tanggal rilis film Ghost Rider yang dibintangi Ryan Gosling pada 28 Juli 2028. Film tersebut menjadi film Marvel ketiga yang dijadwalkan tayang pada 2028. Melansir dari Variety Rabu 19 Agustus 2026, selain Ghost Rider, Black Panther 3 dijadwalkan dirilis pada 15 Desember 2028. Sementara itu, film X-Men yang belum memiliki judul resmi akan tayang pada 5 Mei 2028. Pengumuman tersebut merupakan bagian dari pembaruan besar jadwal rilis Disney setelah acara penggemar D23. Pemeran Ryan Gosling sebagai Ghost Rider sebelumnya diumumkan pada Juli dalam acara Comic Con. Ghost Rider akan disutradarai Shawn Levy dan ditulis oleh Jonathan Tropper, penulis skenario Star Wars Starfighter. Gosling akan memerankan karakter Spirit of Vengeance menggantikan Nicolas Cage. Nicolas sebelumnya memainkan karakter pengendara sepeda motor tersebut dalam dua film produksi Sony. Di luar proyek Marvel, Pixar juga mengumumkan jadwal rilis film animasi Ghost Market pada 10 Maret 2028. Film tersebut terinspirasi dari mitologi Asia tentang tokoh yang menjadi tempat orang hidup dan orang yang telah meninggal berinteraksi. Sementara itu, Kokotsu dijadwalkan pada tayang pada 21 November 2029 dalam acara D2. Pada acara D23, penggemar mendapat tampilan pertama karakter utama Miguel yang kini telah beranjak remaja. Disney juga menetapkan tanggal rilis untuk remake live action Tangled yang dijadwalkan tayang pada 31 Maret 2028. Film animasi Clay juga akan dirilis pada 22 November 2028. Selain itu, film horor Searchlight Monitor mengalami perubahan jadwal rilis. Film tersebut sebelumnya dijadwalkan tayang pada 30 April 2027, tetapi kini dimajukan menjadi 16 April 2027. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Joe Taslim gabung film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth. Aktor Indonesia Joe Taslim dipastikan bergabung dalam jajaran pemain Extraction 3, film aksi terbaru Netflix. Joe akan beradu akting dengan sejumlah bintang besar termasuk Chris Hemsworth, Pierce Brosnan, dan Don Lee. Netflix mengumumkan Joe sebagai salah satu dari 5 pemeran baru dalam film tersebut. Selain Joe, terdapat Pierce Brosnan, Don Lee, C. Lewis Perry, dan Sienna Agudong. Meski telah mengumumkan jajaran pemain, Netflix belum mengungkapkan karakter yang akan dimainkan Joe. Perannya juga masih dirahasiakan, termasuk kemungkinan menjadi sekutu atau lawan Taylor Rake. Extraction mengikuti perjalanan Taylor Rake, tentara bayaran yang menjalankan berbagai misi penyelamatan berbahaya. Chris Hemsworth akan... Ulangi, Chris Hemsworth akan kembali memerankan karakter tersebut dalam film ketiga ini. Idris Elba dan Idris Elba dan Agus Hiftheh Farahani juga dipastikan kembali bergabung dalam sequel tersebut. Sementara itu, Sam Hargrave kembali dipercayakan untuk mengarahkan. Proses produksi Extraction 3 dimulai di Australia. Berdasarkan informasi yang beredar, proses syuting juga mengambil lokasi di Sydney serta sejumlah tempat di Eropa. Film ini diproduksi di bawah rumah produksi Agbo yang didirikan Joe dan Anthony Russo. Keduanya sebelumnya terlibat dalam berbagai proyek film aksi besar Hollywood termasuk The Avengers. Joe Taslim sendiri bukan nama baru dalam film laga internasional. Sebelumnya ia telah membintangi sejumlah produksi global termasuk The Raid, Fast and Furious 6, dan Mortal Kombat. Hingga kini Netflix masih belum mengumumkan sinopsis resmi maupun tanggal penayangan Extraction 3. Detail mengenai karakter Joe Taslim juga masih menjadi misteri hingga informasi berikutnya dirilis. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika adalah tentang perjalanan hidup seorang pria muda dalam menghadapi berbagai kekonyolan, kegagalan, dan pencarian makna dalam percintaan dan persahabatan. Buku ini juga menggambarkan kisah lucu dan penuh warna yang menghibur pembaca dengan gaya bahasa yang khas dari Raditya Dika. Pesan moral yang terdapat dalam buku Marmut Merah Jambu mencakup pengajaran tentang pentingnya menerima kegagalan, belajar dari pengalaman, dan tidak takut untuk mencoba hal baru meskipun menghadapi resiko kesulitan. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya persahabatan, kejujuran, dan kesetiaan dalam hubungan antar manusia. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Serial It A Welcome to Derry resmi berlanjut ke season kedua di HBO. Serial It A Welcome to Derry resmi diperbarui untuk musim kedua di HBO. Serial tersebut pertama kali tayang di HBO Max pada 26 Oktober 2025 dan diadaptasi dari novel It karya Stephen King. Serial ini juga dikembangkan berdasarkan dua film reboot It yang dirilis pada 2017 dan 2019. Ceritanya berfungsi sebagai prequel dari kedua film tersebut. Dilansir dari Variety, Rabu 19 Agustus 2026, musim pertama sebagian besar berlatar di kota fiksi Derry, Maine pada 1962. Cerita mengungkap pengalaman masa lalu warga Derry dengan Pennywise, badut jahat yang mampu mengubah bentuk. Dalam musim kedua, cerita akan dibawa kembali ke tahun 1935 dan berlangsung pada era depresi besar. Cerita akan berpusat pada pembantaian berdarah terhadap geng Bradley. Mereka adalah kelompok perampok bank yang singgah di Derry untuk membeli amunisi sebelum menghadapi kengerian yang tidak terbayangkan. Pembantaian geng Bradley merupakan salah satu bagian selingan dalam novel asli karya Stephen King. Produksi serial tersebut melibatkan HBO dan Warner Bros. Television, sutradara Andy Muschietti, sebelumnya mengungkapkan bahwa ruang penulis untuk musim kedua telah dibuka. Anak-anak dalam musim kedua juga tidak akan memiliki kehidupan nyaman seperti yang digambarkan pada musim pertama. Sebagian dari mereka merupakan anak yatim atau pelarian sehingga lingkungan yang mereka hadapi menjadi jauh lebih kelam. Meski demikian, Muschietti mengatakan masih ada unsur harapan yang menjadi kekuatan bagi kelompok baru tersebut untuk bertahan. Ia sebelumnya juga mengungkapkan rencana 3 musim untuk Welcome to Derry. Informasi ini dilansir laman kami rri.co.id.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.

Nah itu dia tadi beberapa informasi seputar entertainment yang sudah Windy bagikan. Kita ketemu lagi di jam 2 karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 2.57. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pradua Fak Fak. Satu lagu terakhir yang bakal Windy play di jam ini ada Kau Dimana dari Club Project.

Masih stay di 89 FM, Pro 2 Fak Fak. Dan masih bareng Windy di edisi santai siang nih teman-teman. Nah di jam 3 ini seperti biasa juga, kalau tadi udah bagiin informasi olahraga di jam 1, informasi seputar dunia hiburan di jam 2. Nah di jam 3 ini bakal membagikan informasi lokal atau informasi seputar kota Fak-Fak kita yang tercinta ini nih teman-teman. Langsung saja masuk ke informasi pertama.

Univac siapkan pengiriman bantuan korban gempa NTT. PT Pelayaran Nasional Indonesia (PLNI) cabang Fakfak membuka penggalangan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 15 Agustus 2026. Gempa tersebut berdampak pada sejumlah wilayah di NTT dan menimbulkan kerusakan serta korban. Kondisi ini mendorong berbagai pihak untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak. Bantuan dari masyarakat Kabupaten Fakfak dapat disalurkan melalui kantor PT PLNI Cabang Fakfak. Bantuan tersebut terbuka bagi komunitas, organisasi, himpunan, maupun kelompok masyarakat yang ingin ikut membantu para korban gempa di NTT. Kepala PT PLNI Cabang Fakfak Bapak Agus Zuldi Hermawan mengatakan pihaknya siap menerima dan menampung bantuan masyarakat yang dikumpulkan secara berkelompok untuk kemudian dikirimkan kepada masyarakat terdampak. Menurutnya, pengumpulan bantuan akan dibuka hingga jadwal kedatangan kapal KM Labobar di Fakfak. Bantuan yang terkumpul selanjutnya akan dipersiapkan untuk dikirim melalui jalur laut sebagai bagian dari dukungan kemanusiaan bagi korban gempa. PT PLNI Cabang Fakfak berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bersama-sama membantu meringankan beban warga terdampak gempa di NTT. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Fakfak terhadap sesama warga Indonesia yang sedang menghadapi bencana. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: apa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Oke apa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh su baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut meluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapalia bersih deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pat orang penelayan-nelayan. Dorang pemancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Masa leh?
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Pemkab Fakfak respon pemalangan jalan kayu Nikokas. Masyarakat Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat melakukan aksi pemalangan ruas jalan kayu Nikokas di area sekitar Aregas di wilayah perbatasan Distrik Ayuni dan Distrik Kokas, Rabu 19 Agustus 2026. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang mengalami kerusakan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Warga menebang sejumlah pohon dan menggunakannya untuk menutup akses jalan. Melalui aksi tersebut, masyarakat meminta pemerintah Kabupaten Fakfak turun langsung melihat kondisi jalan sekaligus merespons tuntutan perbaikan akses transportasi yang selama ini menjadi jalur penting bagi warga. Ruas jalan kayu Nikokas merupakan salah satu akses vital yang menghubungkan masyarakat Distrik Kokas dan Distrik Argunin dengan kota Fakfak. Jalur tersebut juga dimanfaatkan para pekerja yang melakukan perjalanan menuju kawasan industri LNG Tangguh. Situasi di lokasi setempat diwarnai perdebatan antara masyarakat dan pihak terkait. Namun setelah dilakukan komunikasi dan penyampaian aspirasi, masyarakat menyambut baik kehadiran dinas PUPR Fakfak hingga palang jalan akhirnya dibuka. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang Perumahan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman PUPR 2KP kemudian turun langsung ke lokasi untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Fakfak Bapak Baharudin Lahadli melakukan melalui Kepala Bidang Bina Marga Yopi Takaria menjelaskan bahwa ruas jalan kayu Nikokas merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Fakfak berharap masyarakat tetap menyampaikan aspirasi melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah sembari menunggu proses perencanaan serta pelaksanaan perbaikan perbaikan ruas jalan kayu Nikokas. Pemerintah daerah juga memastikan aspirasi masyarakat akan terus dikoordinasikan dengan pemerintah Provinsi Papua Barat sesuai dengan kewenangan penanganan jalan tersebut. Informasi ini dilansir dari rri.co.id.

Resensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan dan merasakan berbagai rasa yang kompleks dalam hidup. Melalui cerita yang penuh makna, kita diajak untuk merenung tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana kita menghadapi perasaan kita yang seringkali membingungkan dan penuh konflik. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai cerita tentang perjalanan batin dan emosi manusia, serta bagaimana seseorang belajar menjadi lebih dewasa melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan penuh pelajaran. Rasa adalah sebuah kisah tentang perasaan dan bagaimana perasaan tersebut membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Ratusan juta rupiah diperebutkan di Open Turnamen Futsal Bupati Cup 2026. Open Turnamen Futsal Bupati Cup 2026 segera digelar di Kabupaten Fak-Fak. Ajang ini menawarkan total hadiah mencapai 250 juta untuk kategori putra dan putri. Turnamen yang digelar pemerintah Kabupaten Fak-Fak bersama Asosiasi Futsal Kabupaten Fak-Fak tersebut menjadi kesempatan bagi tim-tim lokal untuk menguji kemampuan sekaligus memburu gelar juara. Ketua Panitia Open Turnamen Futsal Bupati Cup 2026, Ibu Siti Hajar Uswanas, mengatakan persiapan turnamen terus dilakukan, termasuk membuka kesempatan bagi tim putra dan putri untuk ambil bagian dalam kompetisi. Untuk kategori putra, panitia menyiapkan total hadiah Rp168 juta, Rp750.000. Juara pertama akan menerima Rp50 juta. Juara kedua 35 juta rupiah, juara ketiga 25 juta rupiah, dan juara keempat 15 juta rupiah, ditambah medali dan trofi. Sementara kategori putri mendapat total hadiah Rp81.250.000. Juara pertama akan memperoleh 15 juta rupiah, juara kedua 10 juta rupiah, juara ketiga 7,5 juta rupiah, dan juara keempat 5 juta rupiah, serta medali dan trofi. Informasi pendaftaran. Pendaftaran tim mulai dibuka pada 24 Agustus 2026 dengan biaya Rp1,5 juta per tim. Panitia mengimbau tim putra maupun putri segera menyiapkan skuad terbaik dalam melakukan pendaftaran sesuai ketentuan. Informasi pendaftaran dapat diperoleh melalui WhatsApp 0852 4458 0088, 0821 9984 6385, dan 0823 9966 6606. Informasi terbaru mengenai turnamen juga tersedia melalui akun TikTok dan Instagram resmi @bupati.cup.fakfak. Open Turnamen Futsal Bupati Cup 2026 diharapkan mampu menghadirkan persaingan yang kompetitif dan suportif, sekaligus menjadi momentum untuk menghidupkan kembali pembinaan serta meningkatkan prestasi futsal di Kabupaten Fak-Fak. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: From right to left, where

0: 100% kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa informasi lokal yang sudah Windy bagikan di jam ini. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 3.59, Windy bakal balik lagi di jam 4. Terus yang informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Satu lagu terakhir di sesi ini ada untukmu, ada untuk mencintaimu dari Seventeen.

Masih di 8.9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Ada teman-teman, kembali lagi bersama Windy. Sekarang sudah masuk di segmen sore ceria nih. Kalau tadi santai siang, sekarang udah sore ceria aja nih. Nah, setelah tadi kita beberapa jam dengerin informasi-informasi terus ya teman-teman, sekarang kita bersantai-santai ya dulu nih. Ini punya beberapa lagu seperti biasa untuk mengawali segmen sore ceria ini. Ada I'm in love with you dari Ulangi. Ada I feel like dancing dari Jason Mraz. Ada istimewa dari Petra Sihombing dan jerawat rindu dari Anji. So langsung aja, let's listen together.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Nah, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah di play sebagai pertanda kalau segmen Sore Ceria telah dimulai. Asik. Tapi ini masih punya beberapa lagu lagi nih teman-teman untuk menemani siang menuju sore harinya teman-teman. Udah sore ya. Untuk menemani sore harinya teman-teman nih. So, langsung aja

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Din, kamu sering baca berita di RRI.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang RRI.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: FM。
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Nah, setelah lagu bakal ada lagu lagi nih teman-teman, karena beberapa jam nih, berapa jam banget nih kita dengerin informasi. Windy juga terkurasa energinya membagikan informasi. Pasti teman-teman juga udah pada mumet, apalagi di tengah aktivitas kita nih yang belum selesai-selesai. Nah, biar relax, biar merefleksikan otak kita setelah berpikir berat nih. Nah, ini bakal play beberapa lagu yang santai aja untuk menemani aktivitas teman-teman di sore hari ini ya. Mungkin sebentar lagi bakal berakhir nih. Mungkin teman-teman yang masih ada di kantor, atau yang lagi kuliah, atau yang masih ada di sekolah, lagi pusing nih mungkin ya. Jadi Windy mau kita santai-santai dulu aja nih. So, ini dia beberapa lagu yang udah disiapin buat menemani sore harinya teman-teman. Langsung aja, ini dia.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran. Ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
3: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
2: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA.
2: Jambret! Lantang!
3: Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Nah, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani sore harinya teman-teman. Sebelum kita masuk di jam 5 nanti, Windy masih punya lagu terakhir yang bakal Windy putarin di jam 4 ini. Ada Fearless dari Taylor Swift.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Nah, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy. Ya, tadi Windy bilang ini bakal balik lagi di jam 5. Ini udah jam 5. Waktunya teman-teman pulang kantor gak sih, yang masih di kantor? Ini masih beraktivitas atau udah pada jalan pulang nih? Udah otw rumah nih. Nah, otw rumah tuh enaknya kalau sambil dengerin beberapa lagu gak sih teman-teman? Lagu yang cukup nenangin nih. Nah, ini masih punya beberapa lagu lagi. Tapi sebelum itu, kita buka jalur dulu nih. Mungkin teman-teman yang mau lagu favoritnya diputerin nih, atau enggak teman-teman mau requestan, mau kirim salam juga boleh. Salam sayang, salam cinta, atau enggak ya mau ngucapin selamat ulang tahun mungkin kepada teman kepada orang-orang terkasihnya. Teman-teman mau langsung join di WA Pro 2 di 08 11 489 4990, atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di live chatnya RRI Digital. Nah, untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. Tidak gratis ya, dan enggak berbayar.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasha dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Aduh, aduh, aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, adek tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya, perih?
3: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Beberapa lagu sudah di play dan jam sekarang juga sudah menunjukkan pukul 5.37 waktu Indonesia Timur. Tapi terpantau dari dalam studio sih cuacanya cukup cerah ya teman, walaupun agak berawan. Tapi semoga saja tidak hujan sampai malam agar aktivitas kita yang sudah di pertengahan ini sampai nanti selesai tetap berjalan lancar. Tapi karena di luar cuacanya udah mulai berawan nih teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin baru mau pulang dari kantor, yang mungkin baru mau pulang dari les atau baru mau pulang dari kampus, teman-teman jangan lupa ya bawa mantel atau payung biar kalau hujan turun teman-teman enggak basah di jalan. Karena hujan di fak-fak ini juga kan kadang tidak jelas kayak doi. Suka hilang dan suka timbul tiba-tiba. Apalagi di cuaca fak-fak yang lagi dingin ini ya teman-teman, tetap jaga kesehatan karena cuacanya suka berubah-berubah, dari terang tiba-tiba gelap, dari gelap tiba-tiba terang. Nah, jadi bikin kita emosi nih. Kayak lagu yang bakalin diputerin ini. Ada emosi dari Rini Wulandari.

0: FM。
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Nggak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani sore harinya teman-teman ya. Tapi gak berasa waktu jalannya cepat banget gak sih? Windy sudah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 11 sampai pukul 5 menjelang pukul 6 nih. Windy harus pamit undur diri ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Kak Maul. Kak Maul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, terus saya dengan informasi topik dan obrolan seru nih. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. As Windy mau say thank you dan say goodbye nih. Di mau say thank you buat teman-teman yang udah mempersamai yang udah bareng Windy dari tadi, dari jam 11 tadi sampai jam 5 mau jam 6 ini. Dan mau say goodbye dulu buat teman-teman nih. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan ya teman-teman. Mohon maaf kalau ini ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan, namanya juga manusia ya, bukan Abi Boy. Yaudah, ini pamit ya, bye-bye.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Halo Pro 2, sambil ditemani lagu dari Tasha Buslama dengan lagunya Kuingin. Halo teman Pro 2, gimana kabarnya? Dan juga selamat sore teman-teman. Di pukul 6 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur, kembali lagi untuk Maul yang menemani ruang dengar kalian semua. Kalau tadi udah dengan Windy ya teman Pro 2 ya, sekarang dengan Maul dari jam 6 hingga nanti jam 12 malam hingga tutup siaran. Jadi teman Pro 2, nantikan keseruan kita. Dan ini dia Tasha Buslama dengan lagunya Kuingin.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Kedua pada pukul 18:13 waktu Indonesia Timur, kita akan mengikuti rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Ya, Tumum Pro 2, Maung selaku yang bertugas pada pukul 18.22 dan juga para penyiar lainnya dan jajaran pimpinan dan juga para staff yang ada di studio dan juga pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya Tumum Pro 2 ya. Dimana kita baru aja mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib teman-teman. Semoga sholat maghrib kita semua dan juga kalian semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga teman-teman, di pukul 6.23 ini sambil mau juga menunaikan ibadah sholat maghrib, Tuan Pro 2 akan ditemani oleh beberapa lagu terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi jangan kemana-mana, ini dia lagu selanjutnya, lagu dari One Republic dengan lagunya Someday.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika adalah tentang perjalanan hidup seorang pria muda dalam menghadapi berbagai kekonyolan, kegagalan, dan pencarian makna dalam percintaan dan persahabatan. Buku ini juga menggambarkan kisah lucu dan penuh warna yang menghibur pembaca dengan gaya bahasa yang khas dari Raditya Dika. Pesan moral yang terdapat dalam buku Marmut Merah Jambu mencakup pengajaran tentang pentingnya menerima kegagalan, belajar dari pengalaman, dan tidak takut untuk mencoba hal baru meskipun menghadapi resiko kesulitan. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya persahabatan, kejujuran, dan kesetiaan dalam hubungan antar manusia. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yo, what's up teman bro 2, welcome back di 89.0 FM Pro 2 Fak Fak. Asik. And good evening teman Pro 2 semua ya, dimanapun kalian berada. Dan tentunya teman-teman yang ada di Fak Fak dan sekitarnya, halo halo teman Pro 2, selamat malam teman-teman. Dan tentunya masih bareng Maul teman Pro 2 di 89 FM. Dan 1 jam ke depan kita bakal nongkrong ya, kita bakal nongki bareng. Let's chat together teman Pro 2 dan upgrade bahasa Inggris kalian di tentunya di program RRI English Corner Pro 2 Fak Fak. Speak more, fearless. Asik teman Pro 2 ya. Dan di pukul 7 malam ini kita bakal bahas sesuatu yang pastinya relatable banget sama kalian teman-teman ya. Dan yaitu apa nih? Yaitu tema untuk hari ini di English Corner bersama Mao teman-teman dari jam 7 hingga jam 8 nanti, supaya kalian semua teman Pro 2 yang apa ya, yang tertarik, interested to actually improving your English, just join me from WhatsApp dan juga from RRI Digital or from YouTube teman Pro 2 ya. Currently we're live. Sekarang ini Mao lagi live teman-teman di YouTube RRI Fak Fak Official teman-teman ya. Jadi teman Pro 2 yang mau join boleh banget teman Pro 2, karena kita bakal bahas apa nih sekarang. Kita bakal bahas seputar kehidupan kampus, kehidupan sekolahan, terus tugas-tugas yang numpuk dan juga dosen ataupun guru-guru kalian. Ini relate kan teman Pro 2 ya. Nah, buat segmen panggung kita di hari ini teman Pro 2 ya, yaitu Speak Up. Tema hari ini adalah something that we love studying and why. Yang artinya sesuatu yang kita cinta untuk pelajari dan juga kenapa nih. Wah, sesuatu yang kamu suka pelajari dan kenapa ya teman-teman ya. Apakah matematika, IPS, IPA, wah, atau pelajaran hidup. Biasanya kalau guru-guru ya, from my experience sama Pro 2 ya, kalau guru-guru tuh kalau udah gak ada yang mau diajarin, yang dikasih tuh pelajaran hidup teman-teman ya. Tapi mau jujur lebih suka itu sih daripada pelajaran matematika. Anyway sama Pro 2, boleh pelajaran sekolah, mata kuliah, ataupun hobi kalian, it's okay sih. Hobi mungkin yang diajarin gitu ya. I mean hobi probably studied and also teach by a couple organization kayak ex-school gitu ya, yang mungkin hobinya itu drum band. Nah itu kan bisa juga teman Pro 2 ya. Anyways, langsung aja rekam voice note kalian pakai bahasa Inggris ya teman-teman ya, about something that we love studying and why, dan kirim ke WhatsApp Pro 2 kita teman-teman. Nanti VN terbaik bakal aku puter dan kita bahas di akhir acara nanti teman-teman. Tapi sebelum itu teman Pro 2, sebelum kita masuk ke segmen pertama yaitu Word of the Day, kita dengerin dulu nih lagu-lagu selanjutnya. Ada lagu dari MB Hall teman Pro 2 ya, salah satu penyanyi kesukaan Maul juga, karena suaranya dan juga lagunya tuh autentik banget teman Pro 2. Jadi tanpa berlama-lama ini dia lagu selanjutnya, yaitu MB Hall Too Precious atau Terlalu Berharga. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak Fak. And jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

What's up guys? Masih stay tune tentunya di 89 FM ya, 89.0 FM Pro 2 Fak Fak. Your handsome best friend here with Maul on Pro 2 Asik. While we're waiting with your VN teman Pro 2 ya. Kalian ngirim VN ke kita di 89 FM di nomor kita ya di 0811-4894-990. Teman-teman Pro 2 juga yang mungkin nontonin through our live YouTube in RRI Fafak Official, you can comment there, you can ask there, you can throw up your question ya. Bisa bertanya-tanya aja teman Pro 2 di live chat kita di YouTube live kita ya di RRI Fafak Official teman-teman. And teman Pro 2 kita masuk di segmen pertama ya, our first segment which is word of the day, kosakata kita di hari ini. Dan seperti yang mau bilang, kita bakal bahas seputar dunia akademik teman Pro 2 ya. Karena kan tadi kan tema speak up kita yaitu apa ya tadi teman Pro 2? Aduh, mau sempat lupa deh. Oh ya, yeah. Something that we love studying and why. Sesuatu yang kamu suka pelajari dan juga kenapa. Jadi wajar aja. Our word of the day, kosakata kita di hari ini adalah yang pertama ada assignment. Hah? Apa itu kalau mau assignment? Assignment is tugas teman Pro 2. Assignment is kerjaan juga bisa, tugas, kerjaan. PR juga sebenarnya bisa disebut assignment teman Pro 2 ya, tapi kayaknya PR itu lebih ke homework teman Pro 2. Homework itu artinya pekerjaan rumah, kan PR ya, jadi kan PR tuh, homework. Kalau assignment tuh lebih ke tugas teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tugas buat di rumah, maybe you could say that home assignments. Contohnya nih teman Pro 2 ya, kalimat yaitu I have a lot of assignments this week. Yang artinya aku tuh punya banyak sekali tugas di minggu ini. Waduh, emang benar-benar ya anak-anak kampus gitu ya. Anak-anak kampus dan juga anak-anak sekolahan kayaknya pastinya banyak tugas teman-teman ya. Udah banyak tugas kayaknya cocok banget disandingin sama our next word teman Pro 2 ya. Kata kita untuk word of the day yang kedua adalah musuh kita di teman Pro 2 yaitu deadline. Wow, deadline kalau iya, kalau deadline kayaknya kalian semua udah tahu ya teman Pro 2 ya. Deadline itu tenggat waktu teman-teman, yang berarti kapan berakhirnya tugas kalian ya teman-teman ya. Berakhir tuh biasanya bukan berakhir udah berarti udah selesai, tapi berakhir tuh kita dikejar-kejar karena harus dikumpulin teman-teman ya. Kalau nggak dikumpulin nggak ada nilainya. Aduh. Deadline by the way teman Pro 2, if you guys notice, that means mati. Line itu berarti garis. Sebenarnya deadline itu disebutnya garis kematian dulu teman Pro 2, tapi sekarang kenapa pindah menjadi tenggat waktu? Ini tuh lebih ke apa ya? Kayaknya absorbing teman Pro 2 ya. Dulu tuh deadline dipakai sebagai kosakata di perang dunia teman-teman. Yang artinya kalau misalnya you step on that deadline, you gonna die. Yang artinya kalau misalnya kalian melewati garis kematian itu, kalian bakal meninggal. Tapi sekarang deadline itu berubah ya teman-teman ya. Bukan garis kematian di perang, tapi garis kematian di tugas-tugasan. Karena kalau misalnya kalian lewat dari garis kematian itu teman Pro 2, okay, you gonna die. You gonna have a big point zero teman Pro 2 ya. Kalian bakal dapat zero besar teman-teman atau nilai nol gede teman-teman ya. Waduh, makanya kita musuh kita semua nih ya, keyword kedua kita teman-teman yaitu deadline atau tenggat waktu. Contohnya gimana nih kalau mau cara pakainya? Kayak gini deh, the deadline for this assignment is tomorrow. Nah itu kan ada tuh deadline dan juga assignment ya. Yang artinya, the deadline for this assignment itu artinya tenggat waktu dari tugas ini is tomorrow, adalah besok teman-teman. Jadi deadline itu besok, jangan sampai kalian ketinggalan teman Pro 2 ya. Nah, kalau tadi kita udah masuk ke kosakata kedua kita di word of the day yaitu deadline, yang ketiga teman Pro 2, kosakata kita ketiga yaitu lecturer. Karena ini kita ngomongin soal kampus ya. Yang ketiga itu adalah lecturer, yang artinya dosen teman-teman. Ingat ya Pro 2, kalau guru
kan kalau guru di sekolah kalian itu teacher ya. Tapi kalau di kampus itu sebutnya lecturer atau dosen, teman Pro 2. Nah, jangan sampai lupa. Terus gimana contohnya? The deadline for this assignment is tomorrow, but the lecturer said it's okay to be late. Nah, yang artinya deadline-nya itu besok nih buat kerjaannya. Tapi the lecturer said it is okay to be late. Yang artinya, tapi dosennya bilang boleh kok, gak apa-apa gitu ya kalau misalnya telat. Nah, tapi jangan sampai telat ya dalam Pro 2 ya. Kalau telat biasanya ada pengurangan nilai, teman-teman. Wah, gawat juga kalau kayak gitu dalam Pro 2. Jadi teman-teman, ingat ya, yang pertama ada assignments, yang artinya tugas. Yang kedua, musuh kita semua, yaitu deadline, yaitu tenggat waktu. Dan yang ketiga adalah lecturer atau dosen, teman-teman ya. Lecturer, teman Pro 2. Dan itu dia teman Pro 2 word of the day kita. Coba dong kalian semua bikin satu kalimat pakai kata, pakai ketiga keyword itu teman Pro 2, dan kirim ya, send to our live chat. Bisa juga lewat jalur WhatsApp kita di personal ya, di 0811-4894-990, dan juga bisa lewat RRI Digital. Selanjutnya teman Pro 2, kita bakal dengerin lagu dari Sabrina Carpenter dengan lagunya Skin, teman-teman. Tetap stay tune 89 FM and jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Sabrina Carpenter, Skin, teman-teman.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Hey, what's up guys? Masih bersama Maul dan Om Pro 2 ya di English Corner with Maul, teman-teman. Dan kita masih ngebahas seputar banyak hal, yaitu soal kampus, soal sekolah, teman-teman ya. Ngomong-ngomong soal tugas kampus ataupun sekolah ya, teman-teman Pro 2 ya. By the way ini, I would like to share some stories, some experience that I have. Actually, it's more like personal ya, teman-teman Pro 2 ya, pengalaman pribadi nih. Dulu Maul tuh tipe orang yang, bukan dulu sih, sampai sekarang juga ya teman-teman. Sampai sekarang tuh I was someone with a type that SKS ya, sistem kabut semalam. Waduh, itu tuh benar-benar teman-teman Pro 2 ya. Tapi itu tuh ada baiknya ada buruknya teman-teman Pro 2 ya. Well, the bad part is I was become a mess karena gak teratur teman-teman ya. Dimana kalau misalnya tugasnya tuh bisa sebenarnya selesai dalam satu hari, because I was procrastinating dan juga menunda-nunda teman-teman ya, akhirnya haruslah menggunakan sistem kabut semalam itu tahun Pro 2. Well, the bad part is I was messy ya tahun Pro 2. Well, the good part is sebenarnya kalau bisa terbiasa tahun Pro 2 itu bukan good part juga sih ya. Tapi karena kita terbiasa dengan SKS tuh jadi kayak keterbiasa dengan pressure tahun Pro 2, terbiasa dengan tekanan kan. Jadi sesuatu yang menekan tuh, sesuatu apa ya, situasi yang menekan kita tuh, Maul tuh udah survive tahun Pro 2 ya. Rasanya udah kebal teman-teman. Well, but my assignments is not fully apa ya, tidak kayak 100% sesuai gitu Om Pro 2. Tidak 100% kualitasnya. Mungkin 90-80% karena ya apa, sistem kabut semalam teman-teman. Yang penting jadi gitu ya. Padahal kalau misalnya Maul bisa urus dari minggu-minggu sebelumnya, mungkin bisa 100% tuh ya, kayak bagus banget kualitasnya. Dan juga Maul bangga kan dengan apa namanya, dengan kerjaannya. Well, tapi ya mau gimana tahun Pro 2 ya, I was someone who SKS, sistem kabut semalam. Still I was still proud though, kayak aku masih bangga tahun Pro 2. Bangga kenapa kamu, kok bisa bangga sistem kabut semalam? Bangga karena aku survive. So my advice to you guys tahun Pro 2 ya, do not wait until the last minute tahun Pro 2. Jangan sampai kamu semua nunggu sampai detik-detik terakhir sebelum ngumpul gitu ya. So cicil aja tugasmu sedikit demi sedikit, little by little, tahun Pro 2. Nah selanjutnya kita bakal dengerin lagi lagu selanjutnya teman-teman, ada lagu dari Alesso yaitu Somebody to Use. Setelah ini kayaknya kita bakal dengerin ini ya tahun Pro 2 ya, VN yang masuk nih. Well, masih belum ada di tahun Pro 2 ya. Aduh, jangan malu-malu dong tahun Pro 2 ya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kalau kamu semua mau belajar, mau speak up bersama Maul di English Corner ini, boleh banget teman-teman, silakan hubungi Maul ya di 0811 4894 990. Dan juga teman-teman yang mau ask a question, silakan di chat, di komen kita, di live chat kita di RRI Fak-Fak Official teman-teman ya. Selanjutnya kita langsung dengerin nih lagu dari Alesso teman Pro 2. Jangan kemana-mana and keep stay tune with us, with me in English Corner with Maul.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

still being here with me, your insanely handsome penyiar Pro 2 Fak Fak di 89.0 FM Pro 2 Fak Fak. And I'm your best friend Noam Pro 2 ya. Your handsome best friend, asik. Tentunya masih bersama aku teman-teman di 89 FM. Dan kita masuk di segmen terakhir kita ya, di penghujung acara kita teman-teman ya. Kita masuk di segmen Speak Up teman Pro 2. Speak Up ya. Dan untuk Speak Up sendiri, wait ya. Oke, untuk Speak Up sendiri teman Pro 2, kita kita ada dua pesan yang masuk teman-teman ya. Dan di ujung acara ini teman Pro 2, kita tadi ngebahas soal tema yaitu something that we love studying and why teman-teman ya. WhatsApp kita baru masuk dua nih teman-teman. Yang satu dari Kak Dika. Halo Kak Maul, aku mau ngomong bahasa Inggris tapi malu. Waduh, kok malu-malu sih, malu-malu kucing ya teman-teman ya. Jangan malu-malu Kak Dika ya. Jadi Kak Dika, ya udah ini aku, ya udah ini aku inin aja Kak Maul ya. Apa namanya? Tulis aja. Wah, nanti tolong dicek sama Ul ini benar atau salah. Aman sama teman Pro 2 ya. Jadi Kak Dika ini tulis kayak gini. Hi RRI, my name is Dika. Something that I love studying is history because I like learning about how things happen in the past. Thank you. Yang artinya, halo sobat RRI, nama aku Dika. Something that I love studying is history, artinya sesuatu yang aku suka untuk pelajari adalah pelajaran sejarah. Wow, pelajaran sejarah teman-teman ya. Sejarah apa nih? Sejarah kebudayaan Islam kan? SKI teman-teman ya. History of Indonesia, penjajahan dan sebagainya. Wah, mumpung 17 Agustus dan kemarin kayaknya masih ada jiwa-jiwa ini ya, jiwa-jiwa pejuangnya teman-teman Pro 2. Well, because I like learning about how things happen in the past. Yang artinya karena aku suka belajar mengenai sesuatu yang terjadi di masa lalu. And thank you, terima kasih. Oh, keren banget teman-teman ya. Round of applause sama Pro 2 buat Kak Dika, keren banget, it's so cool. And I do agree sama Pro 2 ya. History is a very interesting...

0: tadi, karena pelajaran sejarah juga menurutku sangat-sangat menarik teman-teman, karena di situ kita bisa belajar ya mengenai apa nih, mengenai perkembangan zaman kita tahun Pro 2. Dan buat bahasa Inggrisnya Kak Dika, sebenarnya ini tulisannya udah bagus banget ya, nggak ada yang salah grammar, udah jago. Dan mungkin untuk history dan happen itu udah bagus juga sih teman-teman ya. Dan paling tambah sedikit vocabulary aja tahun Pro 2. Misalnya nih, I like learning about how things happen in the past. Bisa diganti nih, jadi I am fascinated by past events. Yang artinya itu sama sebenarnya tahun Pro 2 ya, cuman lebih sedikit dan juga lebih banyak vocab aja. Dimana I am fascinated itu kayak aku terpana, asik, aku terpesona by past events, by dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Jadi kayak lebih singkat, padat, dan jelas aja. Kalau emang mau teman-teman ya, kita bisa nih nomor Pro 2 untuk memperpendek, mempersingkat, tapi juga membuat itu tuh lebih berwarna dan juga bervariasi, biar kedengarannya juga makin advance teman-teman ya. Tapi overall you did a great job Dika, thank you very much teman-teman. Dan nomor Pro 2 kita juga ada masuk VN ya, VN dari Kak Sukli tentunya, asik Kak Sukli ya, penyiar kita tentunya, katanya mau VN nih nomor 2, kita dengerin langsung VN-nya ya, kira-kira VN-nya seperti apa nomor 2.
1: The learning process doesn't always go smoothly. A mountain of excitement often causes stress. Tight deadlines can sometimes lead to panic. And Professor Dean's explanation frequently leave your mind housed. However, a deep curiosity about topics we love makes all those challenges well worth it. In the end, when you're studying something you truly love, the process no longer feels like a burden, but rather a rewarding adventure.

kita ngobrol, kita baru aja dengerin VN dari Kasukli ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman Pro 2 yang mungkin gak bisa ngikutin, Kasukli tuh bilang soal ini teman-teman Pro 2 ya. Soal kalau proses belajar itu gak selalu lancar begitu aja teman-teman, karena banyak namanya tugas-tugas yang menumpuk ya. A mountain of assignments katanya, yang berarti tugas yang menumpuk kayak gunung. Waduh. Nah juga tight deadline itu berarti deadline atau tenggat waktu yang benar-benar terlalu rapat ya, terlalu sedikit mungkin teman-teman. Dan juga mungkin apa namanya, leave your mind exhausted, yang artinya tugas-tugas tuh emang bikin kepala kita tuh jadi capek teman-teman ya. Tapi katanya, kata Kak Sukli, meskipun banyak tantangan seperti itu ya, we love makes all those challenge well worth it teman Pro 2. Yang artinya Kak Sukli tuh sebenarnya suka-suka aja dengan tantangan yang ada, dan juga itu worth it kok teman Pro 2 ya. Itu sangat penting, dan pada akhirnya Kak Sukli bilang but rather a rewarding adventure, yang itu dimana challenge-challenge atau tantangan-tantangan itu sebenarnya merupakan petualangan yang punya reward ya, punya penghargaan atau punya nilai tahun Pro 2 di akhirnya. Jadi yang namanya assignments mungkin emang kita tuh kadang ini ya tahun Pro 2 ya, kadang benar-benar ditumbuk-tumbuk tahun Pro 2 sama banyak tugas teman-teman. Tapi ya pada akhirnya itu yang menjadikan kita tuh lebih disiplin, lebih apa lagi nih, lebih berwawasan ya. Mau Pro 2 syukuri aja ya teman-teman ya, meskipun itu emang kadang memberatkan pundak kita, tapi tentunya setimbal baliknya ya juga teman Pro 2 ya, setimpal nih apa namanya hasilnya. Anyway teman Pro 2, thank you banget Kang Sukli ya yang udah juga bergabung di Pro 2 FM dan juga memberikan VN terkait what we love studying and why. Thank you juga untuk Adika yang udah berani untuk mengirimkan pesan teman-teman ya. Tapi lain kali kayaknya Adika harus berani juga untuk VN sama Pro 2. Anyways, thank you banget teman-teman. Kita udah menemani kalian semua di pukul 7 hingga sekarang jam 8 lewat 1 menit, di mana kita udah lewat 1 menit sama Pro 2 ya. And kita nanti see you next time ya di English Corner selanjutnya. Dan itu ya teman Pro 2 dengan topik kita, yaitu something that we love studying and why, soal kampus, soal sekolah dan sebagainya. And teman Pro 2, Paul from 89 FM, Pro 2 Fakfak, dan juga your insanely handsome penyiar asik, your best friend. Pamit undur diri teman-teman ya. Kita see you next time di English Corner selanjutnya. Bye-bye.

0: sudah malam, jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype beast abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Jo Mel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku Unlimited You adalah sebuah buku karya Wirda Mansur yang diterbitkan pada 6 Maret 2020. Buku ini membahas potensi tak terbatas yang dimiliki setiap individu. Buku ini mengajak pembaca untuk mengenali dan mengembangkan diri, mengatasi batasan mental, serta meraih tujuan hidup dengan keyakinan dan motivasi. Buku ini juga memberikan panduan praktis untuk membangun mindset positif dan mencapai keberhasilan. Pesan yang terkandung di dalam buku ini adalah pentingnya percaya pada diri sendiri dan berani mengambil langkah untuk mencapai impian. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Bet, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Yowza Tombro 289 FM masih bersama Baul teman-teman di pukul 8:34 waktu Indonesia Timur. And how do you do Tombro 2 ya? How do you do? How are you teman-teman ya? Di hari Kamis malam ini teman-teman ya, malam Jumat berarti teman-teman jangan lupa baca surat Al-Kahfi bagi Tombro 2 yang muslim. Dan juga jangan lupa ya, ini hari malam Jumat berarti Yasinan teman-teman. Dan juga Tombro 2 kita bakal asik-asikan tentunya. Di pukul 8 ini kita bakal bahas apa ya Tombro 2 ya? Bakal bahas yang seru-seru deh, dimana mau kalau misalnya jam segini tuh kalau sambil nemenin kalian Tombro 2 ya, sambil mau tuh nontonin short nih teman-teman ya. Kalian sendiri pada suka nonton short gak sih teman-teman? Atau mungkin Tombro 2 lebih ke TikTok aja nih? Well, TikTok juga kan short video ya. Tapi yang mau maksud dengan short ini short di YouTube teman-teman ya. Karena di situ mau tuh biasanya nontonin Smosh teman-teman. Shortnya dari channelnya Smosh. Itu apa kak mau? Biasanya tuh dia ngebahas soal game board gitu teman-teman ya. Game apa ya? Papan game. Jadi kayak Werewolf, terus ada Monopoly, ada Uno, dan juga ada banyak game-game yang lain yang ternyata kita tuh punya banyak game yang seru loh untuk dimainin bareng-bareng. Aduh, cuman sayangnya mau tuh gak ada teman-teman yang mau main bareng untuk main game papan. Mereka tuh pasti mainnya ML lah, COC lah. Aduh, kurang seru ya teman-teman ya. Padahal kalau kita bisa main werewolf bareng-bareng itu seru banget sama Pro 2. Kalian sendiri ada yang udah pernah main werewolf belum teman-teman? Bisa dong spill-spill ya di jalur WhatsApp kita di 0811-4894-990. Dan selanjutnya ada lagu dari Les Chart nih teman-teman Pro 2 dengan lagunya Menyerah. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Hello Mulu, sambil ditemani lagu dari Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Jangan lupa ya, di pukul 9 sebentar Tom Pro 2 kita bakal bergabung dengan MLC, yaitu Music Live Chat tentunya, dengan Pro 2 Jakarta. Dan kira-kira siapa yang datang hari ini ya teman-teman ya. Tetap stay tune 89 FM Pro 2, Fafak teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Musik Live Chat masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tone Way.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
1: Iya, kemarin band.
0: Sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih, kenalan dulu ya.
0: Oke, boleh, sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Pegang doang ya?
2: Pegang aja, kan dimain ini. Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih, dia. Ya,
1: ini, oh dari sini tuh. Oh, 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi lumayan.
0: Lumayan. Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke. Okay.
1: Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah
1: kenal lamanya sama Ajis. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay. Tapi gak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan?
0: Rai bass
1: kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Betul, benar.
0: Alright, Tone Waves, berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya. Terakhir tuh tahun 2025 tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru ngerilis single.
1: Single 5 tahun lalu.
0: Single.
1: Sekarang bawa single lagi nih.
0: Eh, ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin udah
0: bisa. Lumayan produktif ya.
1: Oh, iya, alhamdulillah.
0: Tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin-bikin betul. Lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Oh, I see.
3: Ya harus kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
0: Oh,
1: Ajis langsung QC dia.
0: Wah,
3: ini bagian abang-abangnya itu.
0: Abang-abangnya.
3: Ya. Aduh. Ya lagi aja.
1: Bang ini bang, udah bang, jadi bang.
0: Bang ini bang, guru.
3: Guru.
0: Oh gitu. Berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
1: bener, gitu.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Gitu. Langsung masuk drive.
0: Follow. Asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
1: Iya.
0: Benar-benar. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Nah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Yeah,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Salah
1: mendetail
0: satu,
1: ya.
0: Mendetail. Bener. Karena gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Wih, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Yes. Kan pasti
1: rasa personal.
4: Iya.
1: Tuh.
4: Lebih ke flashback aja sih.
0: Oke.
4: Okay. Jadi pengen buatnya.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Gitu. Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena sempat ketemu sama mantan.
1: Flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ.
1: Kok
4: wangi parfumnya nggak rubah? Gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih.
0: Kacau
1: sih.
0: Kacau, kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
4: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak. Eh, kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman produ yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, abis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single. Bisa jadi single pertama kali ya, awal.
1: Yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
2: Gak ada artinya sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh, gelombang waves. Oh, menghasilkan suara ya?
0: Oh, tone waves, tone waves. Tapi emang serandom itu ya?
2: Emang serandom itu.
0: Emang serandom itu ya?
2: Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya, bener-bener kebayang. Nah, wow.
2: Terus pas di, ini cari-cari, dicocok logi gitu. Wah, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Wah, gitu. Dapat ya, cocok logi dapat ya?
2: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Bener, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
2: Indie. Kita satu dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
2: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
2: Iya,
0: 2025. Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
2: Apa sih bedanya sih?
3: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke. Okay.
3: Ya, jadi kalau kita
2: wadahnya ada.
3: Iya, kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
3: gitu.
0: Oke. Okay.
3: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
2: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
3: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
3: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
3: Betul.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
2: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
2: Benar. Ya. Karena untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
2: Dari hulu ke hilir.
0: Benar. Emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
2: yes.
0: Parfum ini gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon gitu berarti.
2: Gamon
0: ya basically. Ya.
4: Gak move on. Karena okay. Maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya. Dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
4: Tapi kita berusaha, dan menurut kita sih ya works. Karena dari yang harusnya lewat indera penciuman, bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
4: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
2: Harapannya itu ya.
0: Gokil. Bagus kata-katanya.
2: Itu dapat di mana nanti bilang.
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih maksudnya? Ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
4: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
4: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
4: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
4: cuma kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke. Okay.
4: Itu sih.
2: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamannya sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
2: Iya itu juga kan.
0: Iya kan.
2: Kalau flashbacknya kacau kan itu apa yang bisa gak bisa gak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita gak bisa ngapus lagu itu ya.
2: Bener
0: sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
2: Harus gak sih?
0: Gimana tuh bang?
3: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
3: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
3: Misal contohnya
2: jadiin pelajaran gitu ya.
3: Ya dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Oke.
3: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu.
4: Kemana ini kita?
0: Alhamdulillah.
2: Bener. Karena harus dilupain, karena enggak juga sih.
3: Iya,
2: tergantung gitu. Lah kita mau kemana gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
4: Kita enggak bisa.
2: Enggak sih, belajar malah.
0: Belajar
2: nah, bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
2: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band Nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
2: Sampai akhirnya puzzle-puzzle okay. itu udah jadi Tone Wave nih. Mm-hmm. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
2: Benar. Biar tahu.
0: Biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
2: Gian.
0: Nah. Ini kan yang nulis Koreks. Lagu ya.
2: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan, ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Apa nih?
4: Sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
4: Okay. Oh. Jadi kan gak sengaja ketemu. Terus, wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
4: Ya itu aja sih.
2: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, gak ada part 2-nya ya.
3: Bentar, ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Soalnya kan gak jelas. Benar enggak?
0: Iya sih. Bukannya gue yang nanya ya, Bang ya. Gue udah nahan sampai situ sih. Wah, ini terlalu pribadi. Cuma enggak apa-apa jawabnya.
4: Ya, kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh, okay.
3: Yang nikah kalian satu teman.
2: Terus dia aja digoreng gitu. Digas.
0: Terus
2: sekarang
0: teman. Terus sekarang. Rating.
3: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener.
3: Iya.
0: Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
4: Nah. Bukan sama-sama tamu.
0: Sama-sama tamu. Bener.
2: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada ya. Aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
2: Lamanya ngendapnya sih. Jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya terus label pun udah, ya kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya.
0: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pasti ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
3: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu.
0: Okay.
3: Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka, ya kita
2: suggest juga kan?
3: Iya, kita suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi.
0: Oh, oke. Okay.
3: Iya, jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Kalau mereka
2: PD-nya yang mana?
3: PD yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nah gitu.
0: Oke. Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
3: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
3: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Okay. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
3: 2472.
2: Nah, 72-nya adalah.
4: 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu.
2: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
2: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah milih 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh, itu.
2: Jadi ada budaya itu. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi, tapi yang paling rajin di sini kalau disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
2: Dia punya banyak cerita.
4: Paling gabut. Paling gamon.
0: Paling gamon. Oh iya, benar.
2: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya. Benar sih.
2: Apa ini gitu gini? Ini ada lagu.
0: Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
2: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Okay, terus okay. Kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti bisa ya. Oke, gitu. Oke. Okay. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
2: Sampai ke musiknya sama dia.
3: Oh. Okay, jadi okay. Kita mah fair gitu. Kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
2: mental
0: itu, mentalnya dia. Benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.
3: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya,
2: dengan
3: musiknya full dia kirim tes. Guys, ini gua udah ngirim ini gimana, bagus gak? Enggak.
2: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
3: Okay,
2: maaf, musiknya hapus semua.
3: Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal okay, gitu.
0: Oke, dari musiknya benar-benar dirombak
3: full.
2: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu deh. Benar. Oke, gua agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini yes. Single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
2: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
2: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tom Wayne.
1: Yes, masih.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya. Ketika kalian tiba-tiba nih misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit tapi mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, okay, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Selingok-selingok ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari
0: tetep
1: dulu
0: ya?
1: Dari mana.
0: Tetep ya?
1: Sumbernya dari mana.
0: Bener, nah,
1: okay. Sumbernya dari mana. Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Nggak, kalau itu lihat dulu kondisinya, dia sama siapa sendiri. Kayaknya bakal disamper itu sih pasti.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: bener. Terus,
1: ya okay, gitulah.
0: Ya silaturahmi. Iya, modusnya.
1: Saya menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau apa enggak? Kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana ya? Di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Kayak nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih. Iya.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, okay, kalau
0: apa kayak yaudah aja bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diam aja sih.
0: Oh, diam aja ya. Kayak pura-pura enggak tahu.
2: Tapi pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya, iya.
2: Jadi inget.
1: Iya gitu ya. Oh, iya ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar. Oke. Kalau
3: orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantan yang dibenci itu langsung kayak,
1: kok gitu?
3: Langsung terus lari atau wah?
0: Oh, langsung lari ya kayak.
3: Wah. Bener ini,
2: okay. Boleh sekali lagi?
3: Masih dibuat dua kali.
1: Udah seneng.
3: Sudah diajar.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, biar nggak ketemu lah ya. Bener.
1: Kalau Gian nggak bisa langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya bener. Kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh, kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih. Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Kok tahu mas? Iya ini enak tau gitu ya. Kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103 kan.
0: Ternyata juga. Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh?
4: Masih pelongo-pelongo dulu sih.
0: Oke.
4: Mana ya? Pasti kepo nyariin. Oh bukan. Misalkan bukan. Oke lah yaudah gak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada harapan di situ.
2: Oh iya beda respon. Kalau kita kan ya udah.
0: Ya. Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada ngarepnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tuh Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini. Nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Gian cepet banget. Mau okay, dites bikin lagu cepet enggak?
0: Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Hai, udah ada tadi yang di mobil.
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada.
2: Ada yang di mobil dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta gitu.
2: Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah yang tadi.
3: Oh iya yang tadi gue pilih.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin
0: beneran.
1: Sumpah pas lihat Monas.
2: Iya.
1: Tadi ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya okay. Lihat Monas terus. Terus bagus ya, iya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe enggak ya ke situ?
0: Oh, itu dulu dari situ. Oke, okay, random.
1: Tiba-tiba dia, "Wih, ya gimana gue enggak tahu."
2: Iya. Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, bener-bener. Oh, iya, oke.
1: Pokoknya percayalah, Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya, ini bener-bener.
2: Cuman kerogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Lebih pede lagi, Bang.
1: Itu Bang.
0: Bener, siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya.
0: Nyesel kan nanti. Ih, amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang.
2: Amit-amitnya yang dianya kan? Ya, itu. Ya, itu loh.
0: Oke, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada ya?
0: MV ada,
1: di YouTube channelnya label Pro M.
0: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga meski dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya, terus
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, tahu.
1: Yang sama Diplo. Nah, kayak pagi gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
3: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Jadi benar-benar.
3: Bisa sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Iya.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Prime ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh, langsung cocok. Kita gak ada maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja. Kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu sih storyline-nya nice.
0: Mantap.
1: Makanya deh langsung jadi gitu.
0: Nah, itu dia. Semua. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Aduh, benar, bisa. Tergantung perspektifnya,
1: Tergantung perspektifnya.
0: Kan. Benar. Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
1: Enggak segalau itu. Cuma
0: ya?
1: Lebih ke remind dan remindnya yang senangnya.
0: Oke, ingat hal-hal yang positif yang pernah dilaluin gitu ya. Benar. Oh, itu malah bikin makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya aja kan malah
1: itu, makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gue gak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gue duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya beberes dulu.
0: Udah. Rekam dulu. Oke. Berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih,
3: Bro? Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik. Benar-benar.

0: harus lucu ya bang ya. Kasih pressure.
1: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
1: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
1: Jadi kayak ya nggak gelap, masih cerah, tapi nggak cerah banget.
0: Oke.
1: Itu intinya kayak ya udah deh, kayak pasrah gitu.
0: Iya benar. Ya, oke, Rai.
2: Biru.
0: Iya. Kenapa tuh? Kok
2: karena
0: kayaknya
2: kan kayak
0: gloomy banget nih.
2: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa-rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
2: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah, ini dia.
1: Ini yang menarik biasanya.
0: Benar, ini dia.
1: Ini gongnya, ayo mari kita dengarkan. Ada suara di
0: sini ya. Ini pakai mic, Bang.
3: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
3: Lebih ke pink ya.
0: Oh, pink. Oke. Okay. Nah, ini kenapa aja ini?
1: Reason-nya bagus biasanya. Iya, benar. Reason-nya bagus.
3: Kalau
1: iya, coba
3: itu apa ya? Jadi
1: melambangkan
3: kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Oke. Okay.
3: Bukan buat laki-laki.
0: Iya.
1: Jadi pink icong.
3: Manis aja sih.
0: Oke. Okay.
3: Oh iya. Girly.
0: Ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan dia manis.
1: Wanita
0: ya.
2: Makanya sering pakai baju warna pink.
0: Ah, ini.
1: Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh. Naikilah ya.
1: Masa iya Naikila?
0: Loh, siapa tahu namanya beneran Naikila. Cuma bukan Naikila yang kita tahu.
1: Bukan kan? Bukan dong.
0: Oh, bukan.
1: Bukan ya?
3: Nama siapa?
2: Oh, itu.
0: Jadi kenapa? Jadi spesifik.
1: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
1: Angkatan kita ya. Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa
1: apalagi angkatan dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kemungkinannya kecil. Bener. Oke deh, terakhir apa yang disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar, kalian punya nama?
3: Belum
0: ada. Fansnya belum ada ya. Tone Waste Money ya.
3: Mantap, kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang disampaikan?
2: Yang kita ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim.
0: Aduh.
2: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
3: Betul.
2: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
3: terus aku ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya udahlah,
2: enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
3: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
3: Jadi parfum itu? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
3: Parfumnya ada.
0: Wow.
3: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
3: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.
0: Wih, seru.
3: Kita cuma bikin 50 ya,
2: berarti. Iya,
3: cuma
2: ada
0: 50. Berarti enggak dijual ya?
3: Enggak dijual. Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
3: Kayak apa nih lagu?
0: Seru. Jadi makin kebayang ya.
3: Gitu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
3: Ini
0: komplit tuh ya.
3: Komplit.
0: Mantap. Oke, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase mungkin?
1: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Asik.
3: Itu punya beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya.
1: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
2: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
1: Dan bukan juga deodoran.
2: Bukan juga deodoran.
0: Pokoknya sesuatu yang menarik ya.
3: Nanti kesini lagi pasti.
0: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
2: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS_.
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
3: Bisa dicek di situ ya.
0: Iya. Pokoknya itu ada

0: syarat-syaratnya.
1: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu.
1: Tensinya
0: kan. Biar dapat parfum.
1: Parfum.
0: Ini seru-seru, gue ikutan kali ya.
1: Ikutan kali.
2: Ikutan dong.
0: Sabar. Oh, itu
2: beda lagu. Lagu. Itu lagu. Beda lagu. Beda lagu. Beda lagu. Beda lagu. Beda lagu. Beda
0: lagu. Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya, yes. Di semua DSP bisa didengerin, yes. Dan challenge-nya juga diikutin, okay. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M,
1: yeah,
0: dan bisa di request di Broadway FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
1: Thank you, Mas.
0: Thank you. Terima kasih juga teman Broadway seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
1: Yes.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
1: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak-Fak. Pro 2 Fak-Fak. Pro 2 Fak-Fak.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

0: tersebut. Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah dibalik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan. Balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah. Kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku anterin.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

Dalam pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran pro 2 di sepanjang hari ini pada hari Kamis tanggal 20 bulan Agustus tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas yaitu Maul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak Programa 2.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia program Produa Fak-Fak mengudara pada frekuensi FM 89 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Hari Jumat 21 Agustus 2026 dari Jalan Kapten PTND yang 72 Fak-Fak kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

Welcome back di 89 FM Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu karakit Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi Spada ini. Nah, Windy bakal menemani ruang dengan teman-teman dari pukul 5 ini sampai nanti pukul 11 siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Perdua Fak-Fak. Windy bakal balik lagi di jam 6 nanti, karena di jam 5 bakal ada jazz music nih teman-teman. So langsung aja, jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap stay tune terus.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya. Roadway FM.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
1: Berita nasional, bahkan internasional. Kami kembali hadir dalam Warta Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Pro2 and Jazz Music. Terbaik. Pro2. Teman terbaik.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat tanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Indonesia itu beragam, dan anak muda adalah bukti nyatanya. Di tengah perbedaan, kita tetap bisa duduk bareng, ngobrol bareng, dan saling menghargai. Itulah nilai keindonesiaan yang hidup di keseharian kita. Buat generasi sekarang, gotong royong gak selalu soal angkat-angkat barang, kadang cukup dengan saling support, berbagi informasi, atau bantu sesama lewat satu klik di media sosial. Kecil, tapi dampaknya cukup besar. Anak muda Indonesia juga makin bangga sama jati dirinya, bangga pakai produk lokal, bangga sama budaya sendiri, dan berani jadi diri sendiri tanpa kehilangan rasa hormat. Karena Indonesia yang kuat lahir dari generasi muda yang peduli, toleran, dan tetap bersatu.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: Ya, halo.
4: Bangun, Mbak Meh ngomong.
3: Jam berapa toh Mbak?
4: Jam 9 loh ini. Weh,
3: jam 9?
4: Iya.
3: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
5: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes,
5: mending nih kantin wae, ayo.
3: Tapi bro, wes lah, ayo.
5: Wes lah, yuk.
6: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
5: Iyalah.
6: Paling-paling nongkrong neng kantin.
5: Ngerti wae.
6: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
5: Saiki.
6: Iyalah, nyore sambil ngopi.
5: Ya wis lah, mumpung masih muda.
6: Mantap.
4: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
4: Nge-game sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
7: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Nah, masih di 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita di Indonesia yang sesungguhnya di Indonesia bareng media, teman-teman. Di edisi sepada nih, selamat pagi teman Pro 2. Nah, terpantau cuaca hari ini ya teman-teman, cukup cerah nih. Cerah banget nih, dan semoga hari aktivitas kita di weekend ini, belum weekend sih, tapi di hari Jumat ini, semoga berjalan lancar nih. Dan buat teman-teman juga yang mungkin aktivitasnya di luar rumah, semoga lancar. Tapi jangan lupa juga buat siapin mantel dan lain-lain, karena takutnya tiba-tiba hujan. Karena cuaca aku ini gak jelas banget gak sih teman-teman, kayak dia. Nah, di jam 7 ini kita bakal santai-santai dulu aja. Widi juga bakal puterin beberapa lagu lagi buat menemani pagi harinya teman-teman dan aktivitas di pagi hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing bersilaweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita. Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Kamu tahu nggak? Indonesia itu butuh kita, anak muda, untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Eh, tunggu dulu. Emang kita bisa apa?
0: Bisa banyak, Sobat Muda. Anak muda adalah agen perubahan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendukung UMKM lokal, bergabung dalam komunitas sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
1: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
0: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kesadaran soal pentingnya pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan.
1: Wah, ternyata banyak cara ya. Jadi kita tidak cuma jadi penonton, tapi ikut aksi nyata.
0: Tepat sekali. Mulai dari langkah kecil, dampaknya bisa besar. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.
2: Ayo, Sobat Muda, berperanlah untuk pengentasan kemiskinan.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani pagi harinya teman-teman nih di jam 7 ini. Menemani segala aktivitas teman-teman di jam 7 pagi ini. Nah sekarang di studio sudah nunjukin pukul 7.55. Windy bakal balik lagi di jam 8 tentu saya ingin informasi, topik, dan obrolan seru nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Nah, masih bareng ini di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, kayak tadi Windy bilang, teman-teman, Windy bakal balik lagi di jam 8. Nah, di jam 8 ini, informasi yang bakal Windy bagikan adalah informasi seputar kota Pala nih, seputar kota, sekitar kota Fak-Fak, atau informasi lokal. Langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau menikah, teman-teman wajib tahu nih. Tapi yang umurnya masih di bawah 19 ya. Nah, calon pengantin di bawah 19 tahun wajib kantongi dispensasi. Kantor Urusan Agama atau KUA Distrik Fak-Fak masih menemukan sejumlah persoalan dalam proses pendaftaran pernikahan. Salah satunya calon pengantin atau catin yang belum memenuhi batas usia pernikahan sesuai ketentuan pemerintah. Kepala KUA Distrik Fak-Fak Bapak Baharudin M. Munawi mengatakan calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun tidak dapat langsung dilayani untuk melangsungkan pernikahan di KUA. Menurutnya, pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi pernikahan melalui pengadilan agama. Setelah memperoleh penetapan dispensasi, KUA baru dapat melanjutkan proses pelayanan pernikahan. Selain persoalan usia, KUA Fak-Fak juga menemukan kendala terkait status calon pengantin yang dalam proses pemeriksaan diketahui telah menikah. Kondisi tersebut menjadi alasan bagi KUA untuk menolak proses pendaftaran pernikahan karena status calon pengantin harus dipastikan terlebih dahulu. Ia juga menambahkan kelengkapan persyaratan agama juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Jika salah satu calon pengantin masih beragama selain Islam, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu menyatakan masuk Islam sehingga kedua calon pengantin beragama Islam tersebut. Windulangi. Kelengkapan persyaratan agama juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Jika salah satu calon pengantin masih beragama selain Islam, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu menyatakan masuk Islam sehingga kedua calon pengantin beragama Islam sebelum akad nikah dilaksanakan. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan

cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Petugas kebersihan Fakfak tangani lonjakan volume sampah. Volume sampah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat mengalami peningkatan setelah pelaksanaan dua agenda besar, yakni peringatan Islam masuk di tanah Papua ke-666 dan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peningkatan terjadi seiring tingginya aktivitas dan jumlah masyarakat yang menghadiri berbagai rangkaian kegiatan. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Bapak Dikson Iha mengatakan, dua agenda tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan volume sampah, terutama di sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Menurutnya, rangkaian kegiatan Islam masuk di tanah Papua berlangsung selama kurang lebih 15 hari. Selama kegiatan tersebut, petugas kebersihan menemukan peningkatan volume sampah setiap hari, khususnya di kawasan reklamasi dan ruang terbuka hijau RTH yang menjadi salah satu titik penyelenggaraan kegiatan. Peningkatan kembali terjadi saat rangkaian perayaan HUT ke-81 RI, terutama di sepanjang jalan reklamasi serta lokasi finis kegiatan gerak jalan dan karnaval di RTH Taman Ma'ruf Amin. Tingginya konsentrasi masyarakat di lokasi tersebut turut menghasilkan sampah dalam jumlah lebih banyak. Ia menjelaskan, volume sampah yang sebelumnya rata-rata sekitar 151 kubikasi per hari meningkat menjadi sekitar 171 kubikasi per hari. Sampah yang terkumpul masih didominasi sampah campuran seperti plastik, botol kemasan, dan berbagai jenis sampah lainnya. Ia menambahkan, pada shift pagi sebanyak 15 personel dikerahkan untuk membersihkan kawasan sepanjang reklamasi hingga kawasan Tambaruni dan Izak Telusa. Sementara pada sore hari hingga malam hari, pembersihan dilanjutkan sekitar 43 staf dari bidang kebersihan guna memastikan kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat tetap bersih. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: aku mau pesen fried rice with egg scrambled egg nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lumpur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lumpur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Kasat Lantas Fak-Fak imbau pengendara guna helm dan taat rambu. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Fak-Fak kembali melaksanakan kegiatan hunting system dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di kawasan Kabupaten Fak-Fak. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Fak-Fak, Ibtu MR Prabowo. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemantauan dan penindakan terhadap pengguna jalan yang ditemukan melakukan pelanggaran lalu lintas. Meski kegiatan razia dan penertiban telah rutin dilakukan, tingkat kesadaran sebagian masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dinilai masih perlu ditingkatkan. Kasat Lantas Polres Fak-Fak, Ibtu MR Prabowo mengatakan masih ditemukannya sejumlah pelanggaran menunjukkan bahwa edukasi dan penindakan terhadap pengguna jalan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Ia mengimbau masyarakat, khususnya para pengendara sepeda motor, untuk selalu menggunakan helm yang memenuhi standar keselamatan dan menggunakannya dengan benar saat berkendara. Pengendara juga diminta mematuhi rambu-rambu serta marka jalan dan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Selain itu, Kasat Lantas mengingatkan para pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot racing atau tidak sesuai standar untuk segera menggantinya dengan knalpot standar. Penggunaan knalpot yang tidak sesuai ketentuan dinilai dapat mengganggu kenyamanan masyarakat serta berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban di lingkungan sekitar. Ia menambahkan, keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama, karena itu masyarakat diharapkan tidak hanya tertib ketika melihat keberadaan petugas, tetapi menjadikan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Informasi ini dilansir dari laman kami, rri.co.id. Dan ini juga informasi terakhir yang ingin dibagikan di jam 8 ini, karena jam di studio juga sudah menunjukkan pukul 8.54. Ini bakal balik lagi di jam 9 tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.